0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau misalnya ada yang lupa tentang lagu pilihan kamu, teman Pro 2 nih, aku mau ingatkan sekali lagi ya. Karena aku memang tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, dua lagu Indonesia, dua lagu mancanegara siap nemenin kamu. Ini aku, sabar, aku cari dulu. Ini udah ada sih sebenarnya. Oke, aku punya ini favorit aku sih. Aku sih anaknya hip-hop banget ya. Ada Naufal Syahreza with Jamsi, Super Access.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

96,8 RRI Perdu FM, teman terbaik kamu. Aku sapa-sapa dulu untuk kamu semuanya, teman Perdua ya, yang udah ikutan gabung di lagu pilihan kamu. Dan ini aku pilihin lagunya Anima sama Lisa yang Bad Angel. Terima kasih underscore Wawa underscore underscore Nurul TH, Cinova, Rasmi.ana, terus ada Irwan Tando, Ayamat, Hasruna. Thank you banget untuk besti-bestiku lah de ya yeah. Dan habis ini aku bakal balik. Masih ada 3 lagu, teman Podo. Bisa kamu vote, cek di Instagramnya kita di RRI_Podo Makassar sekarang.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Jayo!

Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lanjutin lagi teman Pro 2 untuk puterin lagu pilihan kamu sebelum kita pindah ke bisik alias bincang asik ya. Kira-kira aku punya siapakah ini, tapi sebelumnya aku menyapa dulu kayaknya ya, menyapa pagi-pagi ini semuanya kayaknya pengen banget dengerin memang si Bernadia ya, mungkin sisa-sisa semalam yang belum move on, belum ikhlas dipisahin. Tapi gak apa-apa ya, karena emang begitulah konser teman Pro 2. Kalau sekali nonton, gak nonton penasaran, sekali nonton ternyata ketagihan ya. Aku menyapa dulu, terima kasih untuk teman-teman yang udah gabung. Ada Gaby Virginia, PP23 Anuskos Pepi, Arvindila, terus juga Sita Aurelia, Fika Derosari, Fikri Haikal, Adi Faradi Banur, Neneng Ismiarti. Ini semuanya minta kita buat menyenangkannya Bernadia. Kalau gitu langsung aja kita tutup lagu pilihan kamu hari ini. Terima kasih udah vote. Di jam 9 ketemu sama aku di Bisik ya, bincang asik ya, bahas apa enaknya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Per 2 FM.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak-gak.

96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Kalau teman Prodo kamu bingung mau menghabiskan long weekend di mana, dan kamu pengen long weekendnya tuh ala-ala anak skena, nah ini beberapa rekomendasi kegiatan yang mungkin bisa membantu kamu nantinya, ya bukan nantinya sih, tapi menghabiskan bener-bener liburan ini gitu. Yang paling pertama biasanya ya anak skena tuh nongkrongnya di coffee shop gitu, atau di communal space. Dan juga itu apa namanya, biasanya memang kan di Makassar apalagi itu kayaknya setiap bulan ada aja opening, ada aja opening cafe shop. Jadi bisa kamu cobain, biasanya duduk-duduknya di outdoor gitu, atau mungkin ada beberapa tugas yang pengen kamu selesain, biasanya sambil menghabiskan long weekend bikin story estetik biasanya sih di cafe shop ya. Di mana lagi nih di kegiatannya nanti ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

96,8 RRIP 2 FM, teman terbaik. Kamu udah mau jam 10, udah mau kamu akan nikmati 1 jam lagu-lagu enak dari jam 10 ke jam 11 nanti sebelum santai siang mengudara ya. Lanjutin rekomendasi kegiatan-kegiatan yang bisa kamu lakukan teman Pro 2 di long weekend ini. Selain kunjungin coffee shop yang mungkin viral, baru gitu kan, kamu juga bisa hadir ke event-event spesial. Nah, ini sekedar info aja buat kamu. Kalau di hari kemarin sampai hari Minggu nanti ada event MIWF alias Makassar International Writer Festival. Ini adanya di Benteng Rotterdam. Jadi banyak banget pelaku sastra di Makassar maupun internasional kumpul di sana. Jadi anak skena kayaknya memang cocoknya main-main ke sana ya. Ada booth-booth komunitas, booth-booth kegiatan, booth-booth UMKM buat kamu ngemilin dan minum ya, jajan-jajan di situ untuk support UMKM lokal. Pokoknya banyak dan menyenangkan, dan pusat kegiatannya sebenarnya dari sore sampai malam hari, teman Prodo. Cukup sampai jam 9 malam aja sih. Jadi ya sangat membantu lah untuk mengisi long weekend yang kayaknya masih lama ya, masih ada 2 hari teman Pro 2. Yang pastinya juga kamu bisa dengerin Pro 2 di sepanjang perjalanan kamu, di sepanjang kegiatan kamu, sepanjang liburan kamu. Dan yes, itu aja yang bisa aku sampaikan. Habis ini akan ada watching Pro 2, jangan kemana-mana. Habis itu kamu bisa nikmatin deh lagu-lagu enak yang udah disiapin sama musik director kita yang Gisuci Heliani. Aku pamit akhirnya dari siaran subuh ini teman Pro 2. Iya kan, sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2. Wasmiu in Pro 2. In Pro 2.
1: 90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin Wasmiu in Pro 2 dulu untuk pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Wasmiu in Pro 2. Wasmiu in Pro 2.

Masih dari rri.co.id, ada transformasi digital Kota Makassar yang terus bergerak maju, di mana pemerintah Kota Makassar kini menghadirkan inovasi terbaru melalui layanan terintegrasi warga Makassar alias Lontara Plus yang resmi diakses dalam versi websitenya. Ini menjadi langkah dari upaya memperluas jangkauan layanan publik berbasis digital agar lebih inklusif, mudah diakses

0: versi website ini adalah respon atas masukan dari masyarakat. Demikian Watchin Pro 2, jangan kemana-mana di sini, nikmatin lagu-lagu pilihan kamu dari musik director kita.
1: What's new in Pro 2? What's new in Pro 2?

Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 174 PLB request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Teman terbaik kamu.

0: Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Jam 12 mungkin sebelum kita salam Jumat bersama ya teman Pradua ya. Aku mau kasih tau kamu nih teman Pradua, kita bakalan bahas tentang ngulik itu kuliner dan juga UMKM. Tapi aku pengen level upin untuk penggiat UMKM ya teman Pradua ya. Dengan caranya untuk mungkin belajar, ikutan seminar gitu teman Pradua ya. Karena seminar wirausaha dan juga UMKM itu biasanya sangat penting dan juga manfaatnya tergantung dengan tujuan dan cara kamu memanfaatinya kayak gimana nih teman Pradua. Nah, biasanya ada beberapa hal-hal yang berguna buat kamu, seperti kayak dapat gambaran nyata bisnis, dan banyak orang yang tahu tentang teori-teori berjualan. Terus seminar-seminar yang seperti ini juga sering menambah pengalaman di lapangan kerja. Terus cari langganan ya, ataupun modal juga biasanya ada di sana, dan promosi sampai dengan menghadapi rugi, caranya kayak gimana nih teman Pradua. Nah, kita bakalan bahas sebentar lebih lengkapnya, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap saja aja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Pradua FM, teman terbaik kamu.

Temen Pro 2, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, saya

0: your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Okay, still running on 6.5 FM Pro 2 dari Makassar yang ganteng-ganteng udah pada salat Jumat ya, teman Pro 2 ya. And then kita bakalan lanjut lagi pastinya ngebahas tentang seminar wirausaha ataupun UMKM. Sebenarnya seminar it means that kayak belajar lagi gak sih teman Pro 2 ya. Nah, ini pastinya tapi di dalam seminar itu kan banyak orang. Akhirnya setelah kamu mendapatkan gambaran nyata dari bisnis kamu, kamu juga bisa mengembangkan yang namanya networking. Nah, kadang ini adalah menjadi nilai terbesar, bukan hanya materi tapi kenalan baru nih teman Pro 2, kayak brand owner atau pemilik usaha, supplier, reseller, calon partner, dan juga bahkan calon pelanggan nih. Misalnya kan calon pelanggan itu bisa kan, walaupun dia business owner, tapi kalau misalnya dia berkembang di bisnis lain atau di materi lain nih teman Pro 2, pastinya kamu bakalan bisa menggait dia sebagai calon pelanggan. And then tren terbaru itu misalnya kamu harus pelajarin caranya jualan lewat TikTok Shop, strategi live streaming, digital marketing, dan juga pencatatan keuangan UMKM. Dan ini bisa membantu akses pemerintah atau perbankan nih teman Pro 2 untuk bisa mengurangi trial and error lah ya. Dan pengalaman orang lain bisa menghemat waktu dan uang kamu nih teman Pro 2. Nah, tapi yang paling penting juga kamu harus perhatikan tidak semua seminar berkualitas. Jadi kamu harus pilih-pilih orangnya siapa dan yang jadi pemateri itu apa, harganya berapa teman Pro 2 ya. Dan apa ya isi yang akan kamu dapetin dari motivasi ataupun yang lainnya. Atau mungkin apakah di situ ada prakteknya kah, atau yang pengembangan bisnisnya seperti apa untuk master plan-nya. Nah, itu lebih bagus di teman Pro 2. Atau mungkin ada yang lebih fokus pada jual kelas lanjutan, kayak gitu. Nah, biasanya seminar bagus itu pembicaranya memang sudah punya usaha yang nyata, atau mungkin dia sudah punya passive income gitu teman Pro 2 ya. Ada studi kasus yang konkret, misalnya dia sudah jatuh bangun berkali-kali, terus juga cara mereka untuk bisa menyelesaikan masalahnya kayak gimana. Terus peserta biasanya tanya jawab, materi aplikasinya juga ada yang adaptif juga di teman Pro 2, dan tidak cuman untuk sekedar motivasi dan juga promosi nih. Nah, kalau tujuan kamu mau mulai usaha, membantu usaha keluarga dan cari ide tambahan penghasilan, atau ingin memahami dunia UMKM nih teman Pro 2, caranya memang seperti itu, belajar, praktek juga, dan juga bisa mengevaluasi, dan pastinya setelah itu kamu belajar, belajar, dan belajar lagi. Oke? Oke dong. Nah, teman Pro 2, untuk sesi siang edisi hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026, Isan masih bakal balik lagi karena ini almost jam 1. Saya akan kasih kamu informasi dari dunia olahraga. So, keep running on 6.5 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang untuk edisi hari ini, teman Pro 2 hadir untuk kasih tahu kamu beberapa informasi-informasi yang ada di rri.co.id ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya untuk kamu yang udah saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, apa saja kayak udah saya siapin buat kamu, jangan kemana-mana karena saya bakalan share sesaat lagi. Clear.

Oke, teman berdua, saatnya kamu mendapatkan informasi dari dunia olahraga dulu. Yang pertama, dari Jakarta, Garuda Jaya menyerahkan dan menyerah kalah dari Fulan Sirjan Iranian di AFC Championship League 2026. Dan pertandingan tersebut digelar di Gor Terpadu Pontianak. Dan wakil Iran tampil dominasi sepanjang pertandingan dan akhirnya menang 3-0 nih teman Pro 2. Kemenangan ini memastikan mereka berhasil meraih tim semifinal dan mengandalkan mayoritas pemain muda Jakarta Garuda Jaya dan berupa memberikan perlawanan. Sementara Fulan Sirjan Iranian katanya diperkuat sejumlah pemain-pemain senior yang berpengalaman. Jakarta Indonesia Jaya juga menurunkan Tobuada sebagai setter putra dan juga Teddy di posisi middle blocker, dan juga ada Dawuda sebagai opposite, dan juga Sokolov dan Haikal ditempatkan di sebagai outsider hitter dengan Raihan mengisi posisi libero di teman Pro 2. Sementara pemain Jakarta Garuda Jaya menilai Teddy Oka ini menilai laga melawan Fulan Sirjan Iranian menjadi pengalaman yang sangat berharga, dan pemain muda Jakarta Garuda Jaya dapat memetik banyak pelajaran dari sini di teman Pro 2. Dan Alexander Nikolov bersyukur Fulan Sirjan Iranian meraih kemenangan dengan lolos semifinal, dan hasil ini sangat penting bagi timnya untuk memenuhi target mereka meraih juara. Jadi katanya terima kasih atas pertandingan yang sangat luar biasa dan sangat senang dan juga bisa menang. Jadi untuk itu dia bisa beristirahat untuk semifinal dan juga final menurutnya nih teman Pro 2. Ini dari lapangan voli ternyata. Oke. Dan selanjutnya teman Pro 2 akan ada informasi dari apa lagi ya? Ini dari dunia balap teman Pro 2, tapi bukan dari balap lintasan yang aspal, ini dari yang off road ya teman Pro 2. Dan pastinya bakalan ada informasi dari tim hoki ya teman Pro 2 ya. Dan kamu pengen tahu, jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Teman terbaik kamu.

Masih stage di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Sekarang saya ke Rally Dunia 2026. Kembali menawarkan sesuatu yang unik di teman Pro 2. Kali ini duet antara Pirelli yang akan menjadi tontonan di lintas aspal sepanjang 1,86 km Yunani pada 25 Juni. Pada stage pertama di seri ini, race akan berlangsung di Taman Eli Nikon, sebuah taman dengan luas 287.000 meter persegi dan akan menggelar format dual layout. Dan formasi ini mempertemukan dua Pirelli dalam dua duel berdampingan. Dan super special stage pembuka rally Acropolis sebelum masuk ke lintasan gravel. Dan juga pastinya untuk rally Acropolis Yunani akan digelar di 25 sampai dengan 28 Juni. Dan rally ini akan menjadi seri ke-8 dari World Rally Championship tahun ini. Dengan persingkat ketat antara pebalap di teman Pro 2. Nah, luar biasa kan ternyata untuk rally atau ini mobil rally ini juga luar biasa loh teman Pro 2. Seru, menegangkan karena lintasannya yang super duper sulit ya teman Pro 2 ya. Jadi bukan aspal juga, jadi ini juga jadi salah satu olahraga yang kayak harus dinonton sih kayak teman Pro 2. Nah, kalau gitu kamu jangan kemana-mana karena saya masih bakal balik lagi untuk menemani kalian semua. Jadi tetap stay tune di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. R Mukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

Colorado Avalanche katanya memastikan tiket final wilayah barat NHL usai menyingkirkan Minnesota. Minnesota Wild dan Avalanche katanya menang dramatis 4-3 lewat overtime dalam game 5 putaran kedua playoff di Ball Arena Kamis kemarin, teman-teman berdua. Dan Minnesota langsung unggul 1-0 hanya di 34 detik setelah pertandingan dimulai, dan Marcus Johansson mencetak one time dari lingkaran kiri memanfaatkan umpan dari backhand Matt Baldy, dan Wild memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit 11.03

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Stasiun 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, aku akan ke informasi dari dunia entertainment ya, teman Pradua ya. Ini sutradara Hanung Bramantyo kembali menghadirkan film drama Keluarga Lewat Children of Heaven. Ini film yang sudah di remake ya, teman Pradua ya. Ini aslinya sih sedih banget tuh. Film ini jadwal kan tayang di bioskop mulai 27 Mei 2026 mendatang. Dan produksi

Ali diperankan oleh Jared Ali, sementara Zahra dimainkan oleh Humaira Zahra. Ih, sama-sama namanya di. Namun berbeda dari versi Iran, Hanung memasukkan banyak unsur lokal yang membuat film ini terasa ringan dan juga komunikatif. Nuansa komedi juga diperkuat dengan kehadiran sejumlah komika, diantaranya Dodit Mulyanto, ada Benedictus Siregar, ada Oki Rengga, dan juga Loloks di teman perdua. Selain menghadirkan humor, film juga mengangkat tema pengorbanan dalam keluarga. Sosok ayah yang diperankan oleh Andri Masyadi digambarkan bekerja keras demi keluarga, sementara hubungan Ali dan juga Zahra memperlihatkan bentuk kasih sayang sederhana antara kakak dan juga adik. Dan Manoj juga mengungkapkan bahwa versi Indonesia menghadirkan penutup cerita yang berbeda dibanding film aslinya nih teman berdua. Endingnya dibuat lebih memuaskan secara emosional, tetapi pesan utama tentang keluarga, pengorbanan dan juga kasih sayang tetap dijaga nih teman berdua. Children of Heaven based on the Oscar nominated foreign film nih teman berdua, nanti bakalan tayang 27 Mei 2026 di bioskop-bioskop kesayangan Anda.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman berdua menemani kalian semua. Saya masih ada kabar buat kalian-kalian semua yang udah setia di 96,8 FM Berdua dari Makassar. Ada dari BTS, Madonna dan Shakira di teman berdua akan tampil di FIFA World Cup 2026 di final halftime show ya teman berdua ya. Dan katanya juga ini BTS akan tampil bersama Madonna dan Shakira dalam FIFA World Cup. Dan juga pertunjukan tersebut mendukung FIFA Global Citizen Education Fund untuk pendidikan dan sepak bola untuk anak-anak dunia nih teman berdua. Dan BTS dipastikan tampil bersama kedua bintang luar biasa itu dan menunjukkan penunjukan bergengsi tersebut dijadwalkan berlangsung di 19 Juli 2026 di New York Jersey Stadium Amerika Serikat nih teman berdua. Wow. Dan rangkaian pertunjukan final tersebut nantinya disiarkan langsung secara global melalui layanan siaran daring internasional. Dan Chris Martin dan Coldplay dipercaya menjadi ke arah kurator utama untuk menyusun keseluruhan konsep penampilan para pengisi acara. Wow, amazing ya. Sebelumnya BTS juga pernah tampil dalam konser Global Citizen Live digelar di 2021 dengan sejumlah musisi. Dan anggota BTS juga sebelumnya juga pernah meliris lagu Dreams untuk mendukung Piala Dunia Qatar 2022. Wih, seru banget nih kayaknya ya. Untuk informasi lebih lanjutnya teman-teman, kamu bisa juga langsung aja kunjungin rri.co.id.

You're still listening 96.4 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi ya teman Pradua. Film The Batman Part 2 dipastikan mulai menjalani proses syuting di 2026 ini. Dan di bulan Juli pastinya, sutradara Matt Reeves juga mulai memberikan detail terbaru mengenai sequel yang sangat dinantikan tersebut. Dan melalui media sosial X, Matt Reeves katanya mengumumkan sejumlah pemain yang akan kembali tampil di film tersebut. Robert Pattinson dipastikan kembali memerankan Bruce Wayne alias Batman, dan selain itu Jeffrey Wright juga itu kembali berperan sebagai Jim Gordon. Dan ada pula Andy Serkis sebagai Alfred Pennyworth, and Colin Farrell sebagai Oscorp alias Penguin teman Pradua, dan beberapa pemain lagi diumumkan sementara. Antara lain ada Jim Lawson sebagai Bella Real dan juga Gil Paris Abraham sebagai Officer Martinez. Dan Reeves juga kembali memberikan syarat bahwa pengumuman pemain tambahan akan kembali dibagikan. Batman Part 2 teman Pradua, kamu pasti akan tunggu-tunggu untuk film ini teman Pradua ya. Pengen nonton nih teman Pradua. Ini adalah pahlawan superhero yang tidak punya kekuatan. Kekuatannya cuma uang ya teman Pradua ya. Oke deh, aku bakal lanjut lagi kasih tau kamu sebentar informasi dari dunia Makassar dan sekitarnya. Dari dunia Makassar, dari daerah Makassar dan sekitarnya teman Pradua ya. Jadi yang pengen tahu jangan kemana-mana, tetap saja di 96.8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
10: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, aku mau kasih kamu kabar terbaru ya dari petani Sulsel yang katanya diminta antisipasi dampak cuaca ekstrim nih, dan perubahan cuaca dan iklim ekstrim dinilai menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian di Sulawesi Selatan, dan tampaknya tidak hanya mempengaruhi produktivitas tanaman tapi juga untuk meningkatkan resiko serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT sehingga mempengaruhi stabilitas harga hasil pertanian. Dan fungsional POPT sekaligus penanggung jawab IP3OPT wilayah 4 Maros, Abdullah Kadir SP, dalam program Kipra Sulsel Pro 1 RRI Makassar, katanya juga menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan memiliki karakteristik iklim yang terbagi menjadi 3 sektor, yakni sektor timur, sektor barat, dan juga sektor peralihan. Menurutnya sektor barat menjadi wilayah yang paling rentan dampak perubahan ekstrim. Dan ia menerangkan Sulawesi Selatan juga memiliki 2 musim tanam utama, yaitu musim rendengan pada Oktober hingga Maret dan musim gadu atau musim kemarau pada bulan April hingga dengan September. Untuk menghadapi cuaca ekstrim kekeringan, petani disarankan melakukan percepatan waktu tanam agar panen tidak masuk ke puncak musim kering yang biasanya ada di Agustus September di teman perdua. Namun tanaman dipercepat di bulan April, insya Allah panennya berakhir di Juli ataupun awal Agustus, sehingga relatif tanaman di puncak kekeringan di teman perdua. Dan selain itu, pengaturan tanaman penggunaan varietas baru berumur pendek menjadi salah satu strategi seperti M70D, Pajajaran, dan juga Cakrabuana. Ada Impari 13 dan juga Impari 19 dinilai lebih adaptif menghadapi ancaman cuaca ekstrim karena masa panennya kurang lebih dari 100 hari. Dan selain itu, pemerintah daerah juga bersama penyuluh pertanian, TNI, berbagai pemangku kepentingan juga melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan serangan hama nih teman perdua. Langkahnya dilakukan agar penanganan di lapangan dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan juga mereka optimis sektor pertanian Sulawesi Selatan tetap mampu bertahan menghadapi perubahan cuaca ekstrim dan iklim pastinya apabila strategi penanamannya dan penanganannya dilakukan secara terpadu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
10: Teman terbaik kamu.

0: Lanjut lagi teman Pradua, untuk kamu nih yang sebentar lagi akan merayakan ibadah salat Idul Adha atau Idul Adha ya teman Pradua ya. Mengutip Kementerian Agama mengenai kalender Hijriah yang udah resmi dirilis oleh Kementerian Agama di 1 Zulhijjah 1447 Hijriah yang jatuh pada tanggal 18 Mei 2026. Umat Muslim akan berniat menunaikan ibadah kurban tahun ini diimbau untuk untuk memperlihatkan batas untuk mencukur atau memotong kuku dari hari Senin 17 Mei menjadi batas akhir bagi para pengkurban sebelum memasuki bulan Zulhijjah. Kebetulan ini didasarkan oleh sabda didasarkan oleh Rasulullah SAW menganjurkan bagi para siapa yang ingin berkurban gitu teman Pradua ya, agar tidak memotong rambut ataupun kuku sejak masuki tanggal 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembeli ya teman Pradua ya. Dikutip dari kitab Sahih Muslim juga dengan hadis Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang di antaranya ingin berkurban, maka hendaklah ia memotong rambut dan kukunya tidak memotong rambut dan kukunya sedikit pun nih teman Pradua. Dan diprediksi jatuh pada 18 Mei sehingga persiapan fisik tersebut sebaiknya diselesaikan selambat-lambatnya di akhir pekan ini teman Pradua. Ada yang suka enggak suka kalau misalnya rambutnya agak panjang gitu teman Pradua, boleh dicukur memang sekarang ya teman Pradua ya. Oke deh, dan untuk kamu nih teman-teman Pradua yang mungkin udah siap-siap bakalan berkurban
1: ya, jangan lupa.
0: Jangan lupa, jangan sampai kamu memotong rambut dan juga kukumu sampai kurban yang mama papa mungkin yang udah siapin atau kamu siapin dipotong ya teman Pradua ya. Atau biasanya kalau sudah sholat Idul Adha itu orang biasanya dipotong mie sapinya atau kambingnya, atau asal jangan kurban perasaannya aja ya teman Pradua, itu sulit untuk memotong-motong sesuatu gitu. Oke deh teman Pradua, dan itu saja mungkin untuk hari ini. Thank you banget buat kalian semua yang udah saja di 96,8 FM Pradua di Makassar. It's time to meet you from here, sampai ketemu besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye. We'll be right back.

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Radio, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.
2: Yeay, selamat sore teman Pro 2.
3: Selamat sore.
2: Tawarai. Dedede.
3: Kenapa
2: kayaknya kak? Kayaknya bahagianya mikurasa.
3: Deh, dari tadi malam kayaknya bahagia banget sih.
2: Iya mas. Dede, mau tatung juga.
3: Oh deh.
2: Tapi bagaimana, seru sih tadi malam?
3: Alhamdulillah seru-seru banget sih. Oh. Itu pecah banget sumpah.
2: Oke, okay. Nah, ini biar kita juga kasih keseruan sama teman Pro 2 gimana?
3: Gimana tuh?
2: Maksudnya bagaimana kalau kita kasih keseruan begitu loh. Boleh. Kok ini kayaknya masih gamon deh. Kok ini fisikmu ada di sini tapi
3: ini kok masih
2: jiwamu tuh kesana gitu.
3: Jiwa masih
2: gitu.
3: Di Bernadia sama Raisa.
2: Iyo. Tapi enggak apa-apa sih, memang begitu tahu. Ada itu dibilang PCD.
3: PCD itu apa?
2: Post concert depression.
3: Oh, iya.
2: Jadi katanya orang itu benar-benar kayak hilang arah kiasih. Kayaknya tuh melamun kina pikir deh selesai itu konser dia.
3: Iya, kayak kenapa
2: gitu.
3: Cepat sekali masih mau lihat mukanya Bernadia, masih mau lihat Raisa gitu.
2: Tapi kok sampai gen di salam kok sama Yaya?
3: Aduh, kelupaan kak.
2: Aman nih itu.
3: Terlalu terbawa suasana kalau untuk menyanyi bareng.
2: Ya enggak apa-apa, nanti saya chat saja ya. Ya. Sokapnya. Anyway, barengan sama Enggi.
3: Dan juga ada Rai.
2: Hari ini seperti biasa di sore ceria kita nemenin kamu sampai di jam 8 ya.
3: Betul
2: Rai.
3: Betul banget. Mm-hmm. Dan tentunya kita bakal ngasih banyak informasi juga.
2: Bener.
3: Di sore ceria hari ini.
2: Saya tebak.
3: Apa tuh?
2: Pasti hari ini kita akan membahas Bernadia.
3: Boleh.
2: Kayaknya sih begitu ya. Kalau saya mencium aroma-aromanya tuh kayaknya memang masih Bernadia-Bernadia banget.
3: Aduh.
2: Tapi kalau kau bisa kasih satu kata buat Bernadia apa?
3: Imut.
2: Imut dendek mate mija cute.

0: Gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang. Tapi terserah kamu aja sih yang.
0: Lambung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
0: Mobil itu yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang.
0: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh kan gak apa-apa, siapa tahu aja dia buru-buru.
0: Lihat nih motor aja sampai goyang, hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
0: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
2: Bijaklah berkendara, utamakan keselamatan Anda.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

0: Masih di 96,8 FM Pro Daerah Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kita buat menyenangkan.
1: Apalagi? Di sisa waktu yang ada.
0: Puas mau kenin tadi malam menyanyi.
1: Puas banget sih. Itu kan pas aku cerita dikit dulu ya.
0: Iya boleh sih. Boleh dong.
1: Itu kan pas sorenya kan mulainya tuh jam 4 kalau gak salah ya.
0: Jam 4, iya karena kan kemarin saya bilang, saya chat kok di grup. Iya, di bagian iya. Mana kok saya di sini kak, di get out.
1: Saya gitu. Masuknya tuh jam 4.20 jadi kayak agak ramai nih. Padahal cepat kejatuh jam 2 mak di sana.
0: Saya kira kok dari subuh.
1: Sorry.
0: Jadi kok enggak di depannya Bernadia dong?
1: Itu kayak enggak terlalu, ya mungkin agak enggak terlalu jauh sih. Karena di tengah kak.
0: Tapi kayak, depan panggung maksudnya iya. Tengah tapi depan sederetan panggung gitu,
1: iya.
0: Bukan di samping.
1: Bukan. Karena enggak terlalu rame pas masuk ke tuh.
0: Tapi masih worth it Jeep view-mu.
1: Iya, bagus. Masih bisa kalian lihat kecantikannya.
0: Thank you.
1: Tapi lebih dekat ke pas Raisa. Kalau Raisa tuh kayak dekat.
0: Oh, banyak mundur ya.
1: Pendukungnya Hindia udah mulai mundur. Kita yang menerobos ke depan.
0: Oke, gantian gitu
1: gantian.
0: Ya.
1: Jadi dan kayaknya lebih ini ke pas Raisa, kayak lebih ini ya, apa kayak lebih bahagia ke pas Raisa.
0: Karena mungkin lebih depan gitu ya.
1: Iya, lebih depan dan kayak banyak orang ketemani menyanyi. Pasnya kan Bernadia kayak asik sendiri kak di tengah kak begitu. Orang-orang di sekitarku cewek-cewek dan ada menyanyi. Saiji sama Zahra.
0: Dia nungguin siapa?
1: Lompat-lompat. Mungkin karena enggak tahu. Jadi kayak excited sendiri kan di situ menyanyi lompat-lompat.
0: Karena biasanya berarti ada yang memang dia tunggu gitu loh line up-nya.
1: Mungkin karena ya suka aja lihat Bernadia. Ini lagunya toh.
0: Siapa tahu dia nunggu Fis.
1: Hindia. Masa dari sore? Dari sore nungguin
0: dia. Dia mau tahu paling depan. Itu adalah
1: bisa,
0: fan sejati.
1: Bisa jadi sih, bisa jadi.
0: Tapi saya malah pikir kok dari subuh.
1: Tidak.
0: Terus apa yang kau mau cerita soal konsermu?
1: Ya menurut saya konsernya itu pecah banget. Pas saya mungkin ke pas Hindia sama Visto beberapa lagunya juga tahu. Jadi kayak kalau ada yang aku tahu pelangap-pelongok aja tau. Tidak menyanyi kak, tapi lompat-lompat aja.
0: Tapi lompat-lompat, tapi seru juga Hindia.
1: Seru sekali sih, apalagi pas lagunya itu yang Everything You Are. Pas
0: Everything You Are.
1: Itu kayak wah pecah di situ. Masuk Raisa, di situ lagunya Raisa aku tahu semua aku nyanyikan.
0: Dan lebih sing along kok sama orang-orang di sebelahmu.
1: Iya. Sayangnya nggak ada ini, nggak bawa pulang kenalan ini.
0: Dedek, kau namanya lo sambil minum air sembarang. Konser mah konser aja itu bonus, tapi jangan dicari betulan gitu. Tapi maksudmu kalau kau bisa rating Bernadia as a performer lah gitu ya, sebagai penyanyi di atas panggung dan di dalam konsernya tuh kau kau bisa rating seperti apa Bernadia?
1: Kasih angka aja ya.
0: Iya, aku mau ratingnya cuman antara 7 sampai 10. Di bawah itu tidak ada. Karena saya yakin Bernadia akan nilainya 7 ke atas.
1: Iyalah. Kali
0: 9,5. 9,5. Yeah. Apanya itu yang tidak bisa sampai 10?
1: Karena saya kurang dekat.
0: Kalau itu kami memang dari tamu, saya suruh kau terlambat masuk.
1: Penyesal banget kendak.
0: Tapi Bernadia seru ya?
1: Seru banget. Ya imut banget sumpah.
0: Masa.
1: Aduh rambutnya itu loh.
0: Saya kemarin lihat soalnya. Dimana kemarin kan dia mulai sore ya?
1: Iya, dari jam 5.
0: Jam
1: 5.15 kayak.
0: Iya, kemarin kan saya pergi jogging.
1: Iya.
0: Saya pergi jogging sama Nana di CPI alias CPI.
1: Terus dilihat dari CPI.
0: Terus gini, Ocak, terus bilang begini, Ocak, "Ika mulai mi kayaknya nih tahu konser." Terus saya bilang, "Hah, masa sih sampai kedengaran di sini?" Kan bilang kayak begitu. Saya bilang, "Masa kedengaran sampai di sini? Enggak mungkin lah gitu. Mallnya aja masih agak jauh ke sana gitu ya, menurutku toh." Ya udahlah, sambil saya nungguin Ibu Nindi. Pas datang saya mulai jogging, saya bagian ke sunset kuenya yang di bagian ujung kan, masuk ke dalam bagian sana. Sampai yang kelihatan mi pantai. Terus bilang mi, "Itu tuh kak mulai mi." Terus saya bilang, "Hah, yaudah itu pengen TSM." Kedengeran ternyata sampai sini. Dan saya juga bisa lihat walaupun
1: ininya ya,
0: kecil, sekecil, tapi kan layarnya aku lihat.
1: Tapi pas audionya masih ini kan?
0: Kedengeran. Iya, iya. Dan layar gedenya itu
1: kelihatan.
0: Kelihatan pas dilihat ya, ini persis begitu, bajunya warna abu-abu, yeah, abu-abu kayak itu atau biru.
1: Abu-abu kayaknya.
0: Iya, terus rambutnya pendek. Itu kelihatan di layar. Oh, Bernadia gitu. Saya lihat.
1: Gitu kayak, "Waduh, itu Bernadia pas di situ bertirak terus, Kak."
0: Masa. Oke. Okay. Jadi selamat buat Bernadia, terus juga Raisa, ada Fis
1: ini ya. Ada apalagi biru ya? Baru.
0: Biru baru.
1: Ada lomba sihir juga.
0: Lomba sihir tadi malam udah main-main lagi ke Makassar, ketemu sama para fansnya di Makassar. Betul. Ya. Kita tungguin deh konser tunggalnya Bernadia.
1: Bisa.
0: Yeah. Bernadia udah ada album kan?
1: Udah ada kan. Jadi kita tungguin aja.
0: Iya benar, dan pastinya menurutku juga Bernadia sih sudah cukup
1: apa?
0: Oke, Miku rasa untuk dia bikin konser tunggal dengan lagu-lagunya.
1: Iya, dengan lagunya udah banyak ya kan. Mm.
0: Tapi mungkin siapa tahu nanti next dia bakalan full album lagi. Betul. Nah, baru ada turnya. Nah, itu enak kalau konser tunggal. Iya, konser puas tunggal, banget puas itu berjam-jam nonton Bernadia.
1: Raisa juga puas kok kalau ada ini.
0: Aku sudah pernah nonton Raisa dan itu dia cantik banget.
1: Cantik banget, cantik sekali.
0: Parah. Itu aduh cantik banget sih. Tapi by the way, kita fokus di Bernadia. Mm-mm. Rai, dan menurutku Bernadia juga salah satu orang yang pasti punya pemikat sendiri gitu. Mm-mm. Apalagi lagu-lagunya juga cukup banyak nih dikenal.
1: Iya, betul, ya. Betul.
0: Salah satu lagu yang paling favoritmu apa di Bernadia?
1: Lama-lama.
0: Musik.
1: Lelah juga.
0: Judulnya.
1: Aku lama-lama.
0: Lama-lama. Judulnya lama-lama. Kalau saya tuh taunya dulu Bernadia itu yang lagunya ini apa sih namanya? Untungnya.
1: Oh, itu bagus juga. Bumi itu masih berputar.
0: Iya, tapi saya tahu banget untungnya. Bernadia tuh dari situ. Cuman karena doiku juga suka Bernadia. Okay. Jadi saya sering didengar Bernadia gitu. Oh, tapi saya belum terlalu tahu lagunya gitu. Hmm. Pasti untungnya ini. Hmm. Baru saya tahu ini nih yang kemarin disuka sama doi saya gitu. Dan kayaknya juga prestasi Bernadia di beberapa lagunya tuh luar biasa ya.
1: Iya, ya kayaknya punya banyak prestasi juga dari beberapa lagunya. Mm-mm. Dia pernah meraih penghargaan ya, Anugerah Musik Indonesia juga pernah.
0: Oke. Nah, nanti kita bahas lebih detail lagi deh soal Bernadia nih, teman Pro 2 ya.
1: Yep.
0: Nah, mungkin yang masih gamon sama Bernadia tadi malam.
1: Betul.
0: Ya, ini nanti pokoknya kita bahas bareng-bareng. Okay. Ya.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: Teman terbaik kamu.

0: One Call Away dari Charlie Puth baru ngebuka lagi sore ceria hari ini bareng betul kita berdua.
1: Betul banget. Masih bahas soal Bernadia ya, yeah, di sore ceria dong hari ini orang berdua di jam 4. Mm-hmm. Dan kalau kita lihat ya, kalau yep soal prestasi kayaknya Bernadia tuh punya banyak banget prestasi.
0: Pasti
1: sih.
0: Pasti. Saya believe banget ya sama kau.
1: Harus believe sih, banget harus ya banget sih percaya.
0: Iya. Dan bahkan nih ya Rai, ternyata nih Bernadia itu di usia sekarang mungkin kurang lebih 22 tahun ya.
1: Yep,
0: itu tuh
1: betul
0: sudah punya banyak banget pencapaian di dunia musik, Rai. Dia tuh katanya sudah punya satu album.
1: Betul.
0: Terus juga ada dua extended, pokoknya ada dua EP-nya.
1: Mm-hmm.
0: Itu bahkan berisi total 9 lagu. Terus sama ada 6 single.
1: Oke.
0: Okay. Tapi untung alhamdulillah dia sudah ngeluarin album. Karena kalau belum ngeluarin album sayang banget. Karena apa coba?
1: Karena kayak sayang aja kayak udah banyak lagu tapi
0: salah.
1: Karena?
0: Karena nantinya jadi single terus.
1: Oh.
0: Hai.
1: Hai, lucunya deh.
0: Tapi untung ada minta albumnya toh, jadi tidak single-single banget sih.
1: Okay,
0: begitu ya.
1: Oke.
0: Ih, kau dia betul-betul. Nah, tapi nih ya Rai, dia juga ternyata tuh kemarin di albumnya yang sialnya
1: hidup harus tetap berjalan.
0: Iya, hidup harus tetap berjalan. Itu tuh dia masuk juga di AMI Award untuk betul album terbaik katanya.
1: Oke.
0: Iya, album pop terbaik, terus juga pencinta atau pencipta lagu pop terbaik
1: di tahun
0: 2024.
1: Dia juga pernah ini apa? Pernah menang tuh Indonesia Music Award.
0: Ah, Indonesia yeah Music Award di 2024
1: dia
0: juga.
1: 2024.
0: Oh,
1: itu
0: wow,
1: lagu album of the year.
0: Berarti memang 2024 tuh benar-benar tahunnya Bernadia banget kemarin. Kayaknya penghargaannya
1: banyak
0: iya
1: orang yang suka dengerin lagunya Bernadia yang galau-galau itu.
0: Bener, keren banget ya. Jadi ternyata tuh yang si untungnya hidup harus tetap berjalan tuh juga diciptain sama dia sendiri ya, sama Petra Sihombing.
1: Iya.
0: Keren banget tuh, luar biasa. Karena menurutku ya, penyanyi yang maksudnya punya nilai lebih menurutku itu yang memang dia ikut andil dalam pembuatan lagunya.
1: Lagu.
0: Menurutku, tidak bilang oh berarti yang tidak
1: bikin lagu itu jelek.
0: Enggak bagus, enggak. Maksudku ada nilai
1: gitu
0: lebih. itu ada sih saya menurutku nilai lebihnya gitu sebagai
1: betul
0: musisi.
1: Sebagai musisi
0: dia
1: ya
0: benar.
1: Kan?
0: Jadi dia betul-betul karena menurutku penyanyi yang ikut turut andil dengan pembuatan lagunya tuh menurutku dia lebih bisa apa ya? Merasakan
1: ya
0: lagunya tuh benar-benar oh ini laguku gitu. Menurutku aja sih gitu.
1: Iya, iya betul. Terus juga pernah menjadi Indonesia Top Song of the Year.
0: Wow.
1: Lagunya 1 bulan. Terus juga Indonesia Top Female Artist of the Year juga.
0: Wih, makanya lumayan di 2024 semua award disapu rata deh sama Bernadia.
1: Iya.
0: Pokoknya kita bakalan terus nungguin gebrakan-gebrakan baru iya karya-karyanya Bernadia supaya doiku juga
1: suka.
0: Ada iya ada lain dengar CD lagu
1: betul
0: baru.
1: Karena bagi kita tuh sebagai laki-laki kalau Bernadia ada ini gebrakan baru itu kayak kebahagiaan juga buat kita.
0: Iya.
1: Apalagi kemarin kan pas lagu yang baru rilis ini Terbun Jauh.
0: Oh, kau suka banget.
1: Suka ya, awalnya kita dibuat ini karena kan dikira ada hubungan sama Iqbal Ramadan, ternyata project bareng aja.
0: Oh, ya mau aku juga terlalu sampai ke kehidupan pribadinya Bernard.
1: Nggak, harus kita urus juga hidupan
0: kehidupan
1: pribadinya.
0: Nggak boleh. Itu tuh doiku tuh sampai punya bajunya Rai.
1: Iya kemarin lihat pas dia kesini. Iyo.
0: Itu saya demi Allah nah. Ada cerita lucuku soal baju itu.
1: Karena
0: Itu waktu itu malam habis kakaknya antara habis kak makan bareng atau baru kamu pergi makan malam-malam
1: okay.
0: Kan dijemput kak ceritanya ya namanya di malam hari penerangan cuma lampu jalan lampu lorong aja toh
1: iya.
0: Ya udah terus naik mak ceritanya di atas motor terus biasalah kaca spionnya toh teratur toh supaya baku lihat ki begitu tapi waktu kemarin itu kaca spionnya ndak tahu kenapa mungkin salah ini
1: oh mengharap ke sini ke baju
0: kok tahu ndak saya jantungan itu jantungku seperti mami copot saya kira hantu
1: Bernadia dikira hantu.
0: Ih, karena waktu itu tuh sketchnya tuh bajunya kayaknya kalau enggak salah warna hitam putih Rai sketchnya. Jadi kayak ya udah kulihat warna putih perempuan terus itu di kaca spion.
1: Di tengah kegelapan ya.
0: Jadi saya pikir ada perempuan di belakangku dong. Itu sumpah deh seperti itu jantungku kayak mau micopot.
1: Tapi memang kayak kita bilang oh bajunya Bernadia enggak pakai.
0: Enggak tahu.
1: Saya enggak. Berarti baru notice di situ.
0: Iya, saya bilang astagfirullahalazim kagetku bilang kenapa? Itu kukira di kaca spion hantu gitu. Dia bilang terus dia bilang, "Dia bisanya tuh kita bilang ini Bernadia." Oh, itu Bernadia gitu. Ternyata.
1: Oh, parah banget kayak nih Bernadia denger nih.
0: Ya Allah, Bernadia ampun. Maaf, itu karena ya waktu itu saya belum terlalu dekat banget sama Nadia. Saya panggilnya
1: Nadia. Nad. Oh iya.
0: Sokap. Ya udahlah ya, pokoknya kita akan menunggu karya-karya selanjutnya dari Bernadia. Betul. Mudah-mudahan nanti lagunya juga
1: makin banyak yang suka.
0: Bener, dan pastinya bisa diterima sama pendengar musik Indonesia.

0: 174 POB request pushbacking sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi masih di Sore Ceria.
1: Yo, tanpa dua. Kalau tadi kita bahas soal Bernadia tanpa dua. Next nih Kak Enggi, kita mau ngasih info apa nih buat tanpa dua?
0: Ini juga sebenarnya menjadi pertanyaan yang banyak dari berbagai orang, Rai.
1: Apa sih pertanyaan orang-orang?
0: Nah bilang mining tuh tidak bisa nah dengar Pro 2 karena tidak ada radio kodong di rumahnya. Jadi dia tuh dengar cuma di mobil, Ji.
1: Dah kodong, sekarang tuh RRI udah bisa dengerin di mana aja dan kapan saja. Caranya gampang, Kak Enggi.
0: Bagaimana?
1: Jadi, Kak Enggi kan tentunya udah punya HP nih, udah punya smartphone nih.
0: Punya.
1: Nah, caranya gampang banget. Kamu cuma buka aplikasi kamu, aplikasi Play Store, terus kamu cari tuh aplikasi RRI Digital.
0: Oh, tapi itu cuma ada di Play Store.
1: Itu adanya juga di App Store.
0: Ada di App Store juga, berarti juga. Play Store bisa, App Store juga bisa.
1: Ada, betul.
0: Wow.
1: Jadi tinggal klik langsung download RRI Digital, kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar dimanapun dan kapan aja.
0: Di kantor?
1: Di kantor boleh.
0: Di sekolah? Kalau lagi jam kos tawa?
1: Pokoknya di mana aja kayak gitu, bisa di luar negeri juga boleh. Yang penting kamu punya kuota.
0: Oke, tapi enggak banyak makan kuota Ji tawa.
1: Oh, tidak. Palingan 1 MB 2 MB Ji.
0: Oke, jadi kalau misalnya kamu teman Pro 2 pengen dengerin Pro 2 Makassar khususnya di mana aja kapan aja, jangan lupa download RRI Digital.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia dah mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: We're back again, teman Pro 2 masih di sore ceria.
1: Dan daripada kita balik lagi kalau tadi ya kita kasih kamu informasi dari buat kamu yang pengen dengerin bisa download RRI digital nih
0: teman Pro
1: 2. Nah, di sore ceria hari ini juga kita pengen update dulu buat info lalu lintas di Kota Makassar untuk jam berapa nih?
0: Ini 17:28. Nah, ini kita jalan-jalan lagi seperti biasa teman Pro 2 dari pantauan CCTV Kominfo ya.
1: Mm-mm. Ini kalau
0: kamu mau kemana dulu, Rai?
1: Aku mau ke yang biasa nih di Jembatan Barombong.
0: Kayak kenal.
1: Ya biasanya di sini tuh kalau sore udah di sore ini ya, udah sore-sore biasanya udah macet banget biasanya.
0: Iya betul.
1: Dari kalau aku lihat ya ini mungkin kalau dari arah Makassar agak padat ya.
0: Benar.
1: Makassar Goa ya?
0: Betul. Ini kalau kita baru mau datang dia macet, tapi kalau kita mau ke Makassar itu tidak, kayaknya.
1: Tidak,
0: iya, karena iya, itu meskipun langganannya memang jam begini tuh. Nah, itu kalau yang dari Makassar ke sana,
1: Gua.
0: Iya, itu pasti macet banget
1: betul.
0: Jadi baru itu tuh panjangnya bukan cuman di jembatan doang. Dari sebelum jembatan ya
1: udah macet.
0: Panjang memang ya. Macetnya.
1: Untung saya tidak kesana sih arahnya.
0: Coba tapi semangat lah ya buat yang mungkin setiap harinya pulang harus bolak-balik lewat situ. Mudah-mudahan capeknya jadi berkah lah ya.
1: Amin.
0: Okay. Terus ada juga saya Raimoka ke Sudirman dan juga ke sekitaran Karebosi.
1: Yep.
0: Nah, kalau ini tuh cukup rame tapi tidak rame-rame banget. Tapi juga lancar gitu. Tidak ada kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas yang terjadi.
1: Iya. Terus juga ini tanpa pedu aku ke jalan batas kota ya di jalan Alauddin. Tanpa pedu perbatasan Makassar dan juga Goa.
0: Iya.
1: Kalau aku lihat nih pantauan dari CCTV di Kominfo Kota Makassar, aku lihat di arah Makassar ke Goa tuh agak ramai juga. Terus dari Goa ke Makassar juga agak padat.
0: Okay. Berarti memang daerah sana cukup masih produktif Kidi Rai.
1: Iya, karena ada lampu merah juga di situ.
0: Benar sih.
1: Berhenti semua jadi agak padat lihat ya.
0: Betul. Bisa jadi sih juga seperti itu ya. Terus juga simpang 5 bandara teman Pro 2 ini lumayan ramai tapi kayaknya memang tidak ada kemacetan yang terjadi. Tapi memang ramai aja dan ada lampu merah. Jadi agak berhenti dulu dong pasti kalau lampu merah ya. Lampu merahnya jangan diterobos dong. Gitu.
1: Ini juga nih di bawah flyover. Ini terpantau lancar juga. Ramai lancar sampai dua tapi tidak macet kok, aman-aman aja.
0: Okay deh. Itu dia tadi mungkin beberapa informasi arus lalu lintas ya teman-teman Prado untuk sore hari ini. Dan pokoknya yang lagi terjebak macet terus mau juga tuh sharing sama kita boleh ya Rai.
1: Betul, kalau disini lagi macet dipantau kita juga bisa update info kok.
0: Biar kita juga bisa infoin ke teman-teman yang lain gitu.
1: Betul.
0: Misalnya gitu hatinya yang lagi macet boleh.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau

Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: sih, Adi?
1: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
2: Loh bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 2 masih di sore ceria.
1: Yay, masih bareng Rai dan juga ada Enggi Suci Hilyani.
0: Lengkapnya. Terima kasih Rai Parulian. Terima kasih banyak. Tapi anyway kita ini mau break dulu sebentar juga ya Rai ya, karena nanti seperti biasa kita akan mendengarkan
1: azan maghrib.
0: Azan
1: dulu,
0: maghrib. Yang hari ini tuh jatuh di jam berapa ya Pak Rai?
1: 17.58.
0: 17.58. Yeah. Baiklah kalau begitu. Tapi teman Pro 2 jangan kemana-mana ya.
1: Abis
0: dengerin
1: ini
0: aja. Iya, apalagi siapa tuh ada yang berpuasa Rai?
1: Betul.
0: Ya kan? Atau juga mau nungguin benar-benar azan maghrib biar langsung sholatnya tenggo gitu.
1: Betul.
0: Nah, bisa pas pantengin aja di sini. Nanti setelah azan maghrib juga nanti kita bakalan balik lagi ya.
1: Oke. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Masih di 96,8 FM Prodia dari Makassar, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodia, itu dia tadi kita udah mendengarkan azan maghrib ya? Betul, untuk daerah kota Makassar dan sekitarnya, Rai. Dan pastinya nanti kita juga masih bakalan terus nemenin teman Prodia ya,
1: sampai jam 8 nanti. Teman Prodia masih ada 1 jam lebih kita nemenin kamu di sore ceria hari ini.
0: Dan kita juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib dong, maghrib, Bapak. Iya, untuk yang menjalankan gitu. Betul. Ya. Jadi pastiin jangan kemana-mana ya, Raya.
1: Nanti kita bakal balik lagi nemenin kamu. Okay. Jadi teman berdua tetap di 96,8 FM Pernama Kasar, teman terbaik kamu.

RRI dalam esensi buku. Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, adalah novel yang menceritakan kisah 10 anak dari keluarga sederhana di Pulau Belitung yang penuh semangat dalam mengejar pendidikan dan cita-cita meski dalam keterbatasan. Mereka adalah murid-murid di SD Muhammadiyah Gantong, sebuah sekolah yang nyaris tutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Dipimpin oleh dua guru yang penuh dedikasi, Bu Mus dan Pak Harfan, anak-anak yang dikenal sebagai Laskar Pelangi ini tumbuh dengan mimpi besar, persahabatan yang kuat, dan semangat untuk berjuang melawan segala rintangan. Masing-masing dari mereka memiliki kepribadian dan impian yang berbeda-beda, namun kesederhanaan dan ketulusan mereka justru menjadi kekuatan yang menggerakkan cerita. Mereka dijuluki Laskar Pelangi karena karakter unik serta cita-cita besar meskipun kondisi ekonomi dan sosial mereka jauh dari ideal. Melalui kisah ini, Andrea Hirata mengangkat tema persahabatan, keteguhan hati, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan latar indah Pulau Belitung, Laskar Pelangi tidak hanya menggugah haru, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk melihat nilai pendidikan, keberanian bermimpi, dan kekuatan solidaritas. Laskar Pelangi berhasil menginspirasi banyak pembaca untuk percaya pada kekuatan mimpi dan tekad tak peduli seberat apapun tantangan yang harus dihadapi. Novel ini menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang sangat berpengaruh, memperlihatkan bahwa harapan dapat lahir di tempat yang paling sederhana sekalipun. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: 174 POB request to sebagian start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: Insight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

Metro 2 FM, teman terbaik kamu.

ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: Abu.
1: Yeah, masih bareng sama kita berdua nih, teman perdua.
0: Betul
1: ya,
0: banget.
1: Di sore ceria, Rai. Dan saya tuh salah satu yang amazed sama kau sih.
0: Kenapa kak?
1: Iya, saya amazed banget kak sama kau.
0: Why?
1: Aku yang kaget loh. Saya amazed karena aku tuh punya 1000 koleksi jeans.
0: Tidak.
1: Kayaknya tuh fun fact-nya, Roy itu tuh setiap kayak ada paketnya di kantor pas dibuka, dia bilang, kak apa ini? Aku tahu aja pas celana jeans. Iya lagi, celana jeans aja terus kok ini buka belanja. Ya. Iya banyak sekali kayaknya.
0: Tidak kok, sedikit.
1: Masa sih, kenapa sih kok suka banget?
0: Karena biasa lihat ini lewat lewat video kayak
1: bagus
0: orang review jeans. Coba cari lah gitu.
1: Itu berarti kok memang ini ada ketertarikan dengan celana jeans. Nah, tapi ternyata tuh Rai ya.
0: Iya.
1: Di setiap tahun juga biasanya itu tuh celana jeans banyak yang beda-beda trennya yang misalnya tuh sekarang itu pernah kak lihat lagi tren dipakai sama artis-artis sih sebenarnya, K-pop idol, challenge-nya itu tuh ada kerlap-kerlipnya. Kau pernah lihat enggak?
0: Oh iya.
1: Tapi
0: iya,
1: dia
0: iya
1: tuh bukan, kan kalau ada memang yang kayak dia tuh manik-manik.
0: Tapi
1: kalau dia tuh enggak tahu ya itu manik-manik apa tidak, tapi pokoknya kalau bergerak kayak kerlap-kerlip gitu, jadi kayak berpindah-pindah gitu.
0: Ini ya, ini kerlap-kerlipnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kayak gitu saya malu-malu sih pakainya.
1: Saya mau jesai karena enggak kelihatan jiwe. Jadi dia tuh kayak sparkle tip yang halus.
0: Iya.
1: Bukan yang besar-besar. Kalau besar itu bukan mani-mani atau
0: apa
1: sparkle.
0: Apa namanya?
1: Ini namanya lampu lalu lintas. Yang ada di situ ditempel gitu. Nah, ini kebetulan karena saya bersama dengan ahli celana jeans.
0: Anda.
1: Nah, di obrolan kita juga di setiap hari Jumat kan kita ngobrolin tentang fashion. Mungkin siapa tahu ada teman pro 2 yang juga hobi koleksi celana jeans. Terus mau tahu gitu ya kira-kira perkembangan mungkin sekarang tahun ini celana jeans apa ini kak yang lagi ngetren. Nah, nanti kita bahas
0: ya. Oke. Jadi buat teman pro 2,
1: saya datangkan jauh-jauh loh ini.

0: What's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Nah, ini Rai, sebelum kita ngasih tahu ke teman Pro 2 ya, kira-kira celana jeans apa aja yang naik di tahun 2026 ini? Yeah. Kita mau ingetin dulu lagi buat teman Pro 2 yang belum punya RRI digital.
1: Wah,
0: dong.
1: Betul banget nih tahun
0: Mas,
1: kedua.
0: Hari ini belum ada RRI digital.
1: Kasian banget ya. Jadi tahun kedua buat kalian yang pengen dengerin kita siaran ya tiap hari tahun kedua, boleh banget kamu tuh download aplikasi RRI Digital.
0: Nah, itu dia. Itu bisa kamu download di App Store atau juga Play Store di handphonenya kamu, teman Pro 2 ya. Caranya juga gampang banget, tinggal search aja gitu, tinggal cari aja RRI Digital.
1: Kamu bisa udah dengerin dimanapun dan kapanpun aja.
0: Betul. Jadi langsung sekarang juga

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Kabo.
1: Nah, ini banyak banget sebenarnya Rai, ternyata celana jeans yang memang lagi cukup dikatakan tuh happening di tahun 2026.
0: Wow, itu celana jeans apa aja tuh?
1: Aku jadi
0: tuh
1: memang
0: banget nih.
1: Apalagi yang namanya baggy pants, Rai.
0: Oh, yang di bawah tuh yang kayak ini, kayak di bawah.
1: Ya, jadi kayak dia tuh kalau dulu kan kita sempat ada tren itu celana botol.
0: Ya betul, celana botol terus
1: celana botol tuh yang ngepas gitu kan sama ukuran kaki gitu sampai.
0: Iya, aku dulu tuh suka banget itu.
1: Itu balik lagi dari awal.
0: Iya. Aku tuh pas dulu waktu SMP kayaknya suka pakai celana botol.
1: Nah, sekarang tuh trennya baggy lagi gitu. Jadi yang emang apa sih namanya?
0: Yang
1: besar gitu, bukan besar
0: oversize
1: juga.
0: Ya?
1: Iya, mungkin istilahnya kayak begitu ya. Jadi tidak ngepas ki dengan si kakinya itu loh.
0: Iya, aku tahu.
1: Memang banyak yang pakai karena memang siluetnya tuh yang longgar tapi tetap kelihatan rapi untuk banyak aktivitas.
0: Iya. Dan yang ini loh, yang tahu enggak sih yang apa sih yang kayak dulu tuh yang kayak
1: Cutbray.
0: Iya, Cutbray. Iya.
1: Tapi kan kalau Cutbray itu beda lagi, Rai, karena dia tuh di bagian atasnya lumayan ngepres, nanti dia bagian bawahnya baru kayak gede gitu. Nah, kalau ini tuh emang dari atas udah
0: kayak gede semua ke bawah.
1: Salah satunya adalah baggy jeans yang memang sebenarnya udah booming dari 2025. Dan celana yang saat ini tuh masih bakalan jadi celana andalan juga di tahun ini karena memang tampilannya yang santai tapi tetap kelihatan edgy gitu.
0: Beralih ya, banyak beli yang
1: jangan
0: itu.
1: Jangan bohong-bohong, nah kau celanamu kemarin kau beli itu semua jeans.

0: bisa lihat ki mukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli deh.
2: Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau gak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
1: Ih, nakut-nakutin. Gak suka glowing. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk kecantikan.

0: gue nih nemenin lo semua deh.
1: Gue takutnya mi gue.
0: Gue kan mau ini, mau ngejar cinta gue ke Jakarta.
1: Oh, Bernadia gitu ya. Kalau kamu ngejar Bernadia, ada satu hal yang harus lakukan.
0: Apa tuh?
1: Beruang.
0: Beruang. Oh iya.
1: Ya, harus beruang, Shay. Kalau enggak kan enggak bisa, karena ke Jakarta pakai pesawat bayar.
0: Betul, betul.
1: Gitu ya. Nah, kita masih sedikit lagi ngebahas tentang si baggy pants ini, Rai.
0: Yep.
1: Nah, jadi baggy pants itu terbagi lagi gitu, lebih ke jenis-jenis bahannya aja gitu.
0: Oke, okay, nah, ya ada yang jeans.
1: Iya, ada leather juga, leather baggy pants.
0: Nah, itu leather tuh kayak gimana ya?
1: Kulit.
0: Oh, kulit. Oke.
1: Okay. Jadi kalau misalnya mau lebih bold dan mewah, nah pakailah si leather baggy pants ini.
0: Oke, okay, terus apa
1: ada
0: lagi?
1: Striped baggy pants. Jadi
0: striped
1: baggy pants. Jadi dia tuh kayak strip,
0: ada
1: strip.
0: Oh, ada stripnya ya, gitu ya.
1: Garis-garis
0: gitu.
1: Lebih gampangnya. Atau juga low rise jeans.
0: Low rise jeans.
1: Nah,
0: oh, actually
1: ini seperti ini, Bapak. Ya, jadi dia agak lebih di jadi kan baggy pants tuh biasanya pakainya kita agak high waist gitu kan, agak tinggi gitu. Jadi
0: ini agak low ya.
1: Ini agak low gitu.
0: Tapi kelihatan ini harus kelihatan
1: enggak, maksudnya ini tuh lebih ke modelnya aja.
0: Modelnya
1: gitu.
0: Aja, oke. Okay.
1: Gitu deh, Pak. Pokoknya deh, Pak. Bapak nih jangan didetailin banget, saya bingung bahasainnya gitu. Terus juga ada satin baggy pants. Jadi bahannya dari satin.
0: Satin teh naon?
1: Itu tuh nukie ta.
0: Oh, itu tuh satin tuh kayak gitu.
1: Nya nu satin teh juga nu eta kieu ta.
0: Oke.
1: Kayak gini, satin tuh ya maksudnya dari bahannya bahan satin. Jadi dia tuh kayak
0: agak ini ya.
1: Apa sih namanya? Kilau ya. Ada kilau-kilaunya gitu. Terus ada juga yang begini. Kalau ini biasanya dipakai sama anak hip-hop juga nih. Layered baggy skirt pants.
0: Wow.
1: Jadi baggy pantsnya dipakein skirt pakai rok.
0: Bagus
1: ini
0: tuh.
1: Juga bisa,
0: ya bagus itu
1: gitu.
0: Bagus menurut aku.
1: Yes. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngobrolin baggy pants, emang banyak macamnya juga. Ada yang beneran jeans, ada leather, ada satin. Jadi baggy itu bener, ya, nama baggy itu ininya, Rai, apa sih, baggy itu nama model si celananya.
0: Si celananya,
1: nah,
0: yeah.
1: Itu kalau bahannya
0: beda-beda
1: lagi. Ada baggy jeans, ada baggy yang leather baggy gitu. Pokoknya baggy kayaknya memang akan masih menjadi one of favorite orang bakalan beli model celana.
0: I think
1: Yes. Ya udahlah ya teman Pradua, ini juga udah hampir
0: jam 10.
1: 8 Bapak. Ini Bapak betul-betul hampir jam 8.
0: Yep.
1: Kita udah harus pamit. Terima kasih banyak buat kamu semuanya teman Pradua yang udah nemenin kita semua.
0: Yeah, thank you for today. Thank you for
1: thank you for everything.
0: Everything, ya. Yeah.
1: And nanti kamu bakalan ditemenin sama Fika.
0: Dan
1: malam.
0: Tentunya di Jaga Malam ada yang spesial juga teman Pradua. Jadi stay tuned here di 96.8 FM Pro Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Oke, 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo dimanapun kamu berada, Vika respect buat temenin kamu lagi kali ini di Jaga Malam. Udah 2 hari berturut-turut ya Vika temenin kamu di Jaga Malam. Dan seperti biasa kalau di Jaga Malam, teman Prodo bakal Vika temenin kamunya sampai di jam 12 malam nanti ya. Satu jam pertama di jam 8 sampai jam 9 biasanya kan ada MLC ini, Music Live Chat, kita gabung sama Pro 2 Jakarta. Tapi kali ini kita gak gabung dulu bareng Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, karena hari ini MLC-nya MLC lokal dulu gitu. Oke, okay. Dan di MLC lokal kali ini Fikar bakal kasih tahu kalian beberapa lagu-lagu terbaru yang sebenarnya ini juga lagu-lagu yang lagi rame di request di Pro 2, teman Pro 2 ya. Dan apa aja lagunya yang penasaran, kita bakal nanti kita spill terus kita bahas sedikit tentang lagu-lagunya ya. Jadi yang penasaran jangan kemana-mana dulu, stay tune terus bareng Vikari 96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. Oh iya, bentar di jam 9 sampai jam 10 juga kita bakal kedatangan tamu spesial, teman Pro 2. Jadi yang penasaran juga siapa tamu spesial kita malam ini di Pro 2 Komunitas, Vikar bakal ngobrol-ngobrol bareng siapa aja, jangan kemana-mana makanya. Stay tune terus ya di 96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. And this is one special sang Fikar bakal puterin buat kamu semua, teman berdua. Ada benar orang bilang dari jazz.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Kalau kita mau Prodo dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Yes, lagu yang bakal Fikar putar kali ini adalah salah satu lagu yang lagi hype-hypenya juga, ya kan. Lagu balat, lagu sedih ya. Ini lagu dari Mahalini, teman Prodo. Lagu yang berjudul Untuk Yang Bersamanya dari Mahalini yang dirilis akhir tahun 2025 kemarin dalam albumnya yang bertajuk Koma, teman Prodo. Ternyata lagu ini berkisah tentang keikhlasan merelakan cinta, perpisahan romantis hingga kehilangan sosok yang berarti, seperti enggak selamanya kayak pasangan, kekasih, pacar atau siapa gitu, tapi ini bisa juga berarti orang tua, teman Prodo ya. Katanya lagu ini juga ditulis bersama dengan Anmes Kamaleng, dan lagu ini bermakna mendalam tentang melepaskan, tentang tetap mencintai dalam doa dan merawat kenangannya si penulis ini, teman berdua ya. Dan yes, lagi banyak-banyaknya juga yang nge-request lagu ini. Bagian lagu yang menjadi bagian dari album Komanya Mahalini, lagu ini adalah bagian dari karya terbaru Mahalini yang dirilis pada akhir tahun 2025 kemarin, teman Prodo. Fikar juga lagi suka banget sama lagu ini, teman Prodo, karena apa ya, mungkin karena orang-orang di sekeliling Fikar juga akhir-akhir ini kayak dengernya lagu ini terus gitu. Yang kayak lagi nongkrong tuh duduk denger mereka nyanyi tuh nyanyi lagu ini gitu. Yang tiba-tiba keluar dari mulutnya mereka kan nyanyinya lagu ini aja gitu terus. Tapi yang request di Prodo2, di Prodo2 Hitlist setiap hari tuh juga banyak juga gitu. Langsung aja kalau kita dengerin, teman Prodo2, Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Shoot. Oke teman Pro 2, dimanapun kamu berada, satu lagu lagi bakal Fikar putarin buat kamu teman Pro 2. Ini lagu yang lagi rame-ramenya juga karena penyanyinya semalam tuh ada di Makassar. Teman Pro 2 lagi konser di Makassar semalam. Ya, Yaya. Yaya, itu akrab banget ya. Raisa ya, dengan lagunya yang dari kemarin tuh Fikar kalau buka TikTok scroll dikit, orang pada ngepost Raisa nyanyi lagu ini gitu. Karena enak banget juga gitu lagunya ya. Terserah dari Raisa yang dirilis tahun 2025 kemarin juga, yang katanya lagu ini tuh menggambarkan kepasrahan dan kelelahan batin dalam hubungan yang berjalan sebelah pihak, cinta bertepuk sebelah tangan ceritanya teman Perdua. Ditulis bersama dengan Lava Pratomo, teman Perdua, lagu ini menyoroti perjuangan keras seseorang untuk mempertahankan hubungannya dia, namun akhirnya menyerah karena tekanan batin. Kayaknya ini lagu memang terinspirasi dari kisahnya Raisa. Makna terserah ini sendiri bukan sekadar ketidakpedulian aja teman Perdua katanya, dan kata terserah ini juga mencerminkan puncak rasa lelah, pasrah dan melepaskan harapannya si orangnya gitu teman Perdua ya. Dan langsung aja Fikar puterin, abis ini jangan kemana-mana dulu teman Perdua. Kamu yang udah pantauin Instagram kita udah pasti tahu kalau hari ini karena bertepatan juga dengan World Orthodontic Health Day 2026, sama Perdua kita bakal kedatangan tamu spesial, seorang bukan satu orang aja sih, ini dua orang ya. Ada dua dokter gigi yang udah spesial di bidangnya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng mereka nanti di jam 9 sampai jam 10 teman Perdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Fikar 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. And this is Raisa dengan Terserah.

0: Oke, 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya ya, dijaga malam. Dan jam 9 sampai jam 10 seperti biasa di Pro 2 Komunitas. Fikar tadi udah spill juga kalau kita udah kedatangan tamu. Fikar bakal ngobrol sama dua orang hebat pastinya ya, teman Pro 2. Yang penasaran langsung aja dulu kita sapa ya. Halo, selamat malam dokter-dokter yang wah, luar biasa nih, udah pasti spesial di tema kita malam ini nih. Kita kenalan aja dulu ya. Kalau gitu langsung aja, ada siapa nih yang temenin Fikar malam ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pemirsa, saya Dr. Gigi Ardiansyah Espoindro, spesialis orto, kebetulan dosen
0: juga.
1: Ketua Prodi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ortodonti di Universitas Karangasem.
0: Oke, jadi kita panggilnya Dokter Ardi atau ya, Dokter Ardi aja ya?
1: Panggilan saya Ardi.
0: Oke, Ardi aja. Berarti kita panggilnya Dokter Ardi aja ya. Oke, selain Dokter Ardi, ternyata kita di sini udah kedatangan tamu yang cantik sendiri ini ya. Cantik sendiri. Boleh kenalan dulu kakak?
2: Halo semuanya, halo. Kenalin, saya Dr. Fatima Azahra. Kebetulan saat ini saya lagi menempuh pendidikan dokter gigi spesialis di bidang ortodonti di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin Makassar. Okay. Nah, kebetulan saya itu murid dari Dr. Ardi.
0: Gitu. Oh, berarti ini udah ada guru sama muridnya nih.
2: Yeah.
0: Nah, kita lihat sebentar bagaimana kekompakan mereka dalam menjawab semua pertanyaan yang kita kasih malam ini ya. Pastinya udah kompak kayaknya ya, karena ilmunya udah nurun gitu. Oke, nah teman Pro 2, kita mendatangkan mereka ini. Ada Dr. Ardi sama, kita panggilnya Dr.
2: Fatima
0: aja. Dr. Fatima aja ya. Udah ada Dr. Ardi sama Dr. Fatima malam ini teman Pro 2. Karena hari ini juga kebetulan bertepatan dengan World Orthodontic Health Day ya. Dan tema kita malam ini teman Pro 2 tentang tren behel, fungsi dan bahayanya. Nah ini nih, Fikar dari dulu juga penasaran sama yang namanya behel gitu. Nah sebenarnya, langsung aja ya kita kasih langsung pertanyaan nih. Sebenarnya fungsi utama dari behel sendiri itu apa sih dok?
1: Ya, saya dulu ya.
0: Oke. Okay. Ya, mungkin dokternya bisa dekat sama mikrofonnya. Oke. Okay.
1: Ya, yang pertama gigi dan mulut ini bagian dari sistem stomatognati.
0: Oh, stomatognati.
1: Fungsi sistem stomatognati itu ada secara garis besar ada tiga yang umum. Yang pertama pengunyahan, yang kedua fonetik suara, dan yang ketiga estetik.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pada orang atau banyak orang punya persoalan gigi, terutama tadi yang namanya maloklusi, gigi crowding dan sebagainya, pasti di tiga ini bermasalah. Pertama dia mengalami gangguan pengunyahan. Gangguan pengunyahan menyebabkan pengunyahannya tidak maksimal. Pengunyahan tidak maksimal menyebabkan makanan tidak sempurna masuk ke dalam lambung, dan itu bisa menyebabkan penyakit lambung, ma dan sebagainya. Dan banyak kelainan-kelainan ya, maloklusi. Yang kedua suara. Kalau gigi tidak ini maka ada suara yang berubah. Misalnya hilang giginya dan sebagainya, kan pasti
0: beda lah.
1: Yang ketiga estetik.
0: Estetik.
1: Selain dampak-dampak kalau gigi crowding, misalnya banyak karang gigi, gigi mudah karies dan sebagainya. Jadi karena itu behel hadir untuk memperbaiki gigi yang miring dan memperbaiki hubungan antara gigi rahang atas dan gigi rahang bawah.
0: Oke. Okay.
1: Dari tiga fungsi itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi walaupun tidak miring lagi, tapi fungsi fungsi mastikasinya, fungsi pengunyahannya bermasalah, ya itu juga salah. Ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus begitu. Giginya bagus tapi gigitannya tidak bagus. Akhirnya sendinya sakit dan sebagainya.
0: Oke, jadi ada tiga fungsi itu tadi ya. Kalau emang mungkin orang Karena saya sendiri pun mikirnya yang kayak, oh mungkin karena giginya nggak rata, mungkin kayak rahangnya nggak simetris. Biasanya ada yang kayak gitu kan, jadi pakai behel. Ternyata kalau sudah simetris pun, tapi kalau misalnya ada dari tiga fungsi tadi, salah satunya nggak ada di situ fungsinya, berarti harus pakai behel juga gitu. Oke. Nah, untuk Dokter Fatima nih, aku mau tanya juga karena mungkin ini looknya masih kayak Gen Z banget juga gitu ya kan. Kalau menurut pendapat dokter nih ya, kenapa penggunaan behel itu sekarang menjadi tren di kalangan remaja dan anak dewasa sekarang gitu? Karena saya pun teman aku pun itu rata-rata behel semua gitu. Mungkin pandangan Dokter Fatima kayak gimana?
2: Oke, terima kasih. Jadi ini dari sudut pandang dokter dan ada Gen Z-nya ya.
0: Betul.
2: Mungkin kita bisa lihat dari tren social media ya. Sekarang kan di social media tuh aktif banget generasi muda tuh mempromosikan tentang estetik, kecantikan. Betul-betul. Nah, behel itu sendiri seperti yang tadi udah jelasin sama Dokter Ardi, itu tuh ada hubungannya ke estetik. Nah, mungkin di zaman sekarang itu orang-orang lebih memilih jalan untuk memperbaiki struktur wajahnya dengan penggunaan behel. Karena sebenarnya penggunaan behel itu menurut saya pribadi sangat signifikan ya, mengubah estetika wajah ataupun tampilan seseorang. Makanya mungkin hal-hal itu yang membuat kalangan anak muda zaman sekarang tuh kayak tertarik buat pakai behel. Ditambah sebenarnya kan sekarang pilihan behel tuh ada macam-macam ya. Ada yang aligner, ada yang kalau sekarang sih terkenalnya kayak self-ligating gitu.
0: Self-ligating itu yang
2: enggak terlalu sakit. Klaimnya sih orang-orang tuh kalau di mungkin Kakak sering nonton TikTok kayak banyak Gen Z itu tuh promote-nya itu. Terus mungkin kalau kalangan anak sekolahan kan karetnya bisa warna-warni.
0: Itu
2: bisa jadi kayak ornamen-ornamen pelengkap dari penampilan mereka. Mungkin itu sih yang bikin behel itu menjadi tren untuk kalangan muda sekarang. Selalu memperbaiki gigi sama menambah kepercayaan diri dalam penampilan.
0: Oke. Nah, kita balik lagi nih ke Dokter Ardi. Nah, tadi udah sempat dijelasin juga tentang fungsinya, ada tiga tadi. Nah, apakah hasil penggunaan behel ini kalau udah sekali pakai tuh hasilnya bisa permanen kah, atau bisa terjadi misalnya giginya miring terus pas pakai behel udah lurus misalnya kayak gitu kan, terus setelah dilepas apakah bisa miring lagi gitu, atau hasil dari penggunaan behel tadi itu bakal permanen gitu?
1: Ya, prinsipnya hasil kerja dari gigi itu punya potensi untuk yang namanya relapse kembali. Itu yang pertama, karena faktornya bukan hanya pada saat giginya lurus, tapi harus diperhatikan jaringan pendukungnya. Apakah dia jaringan pendukungnya itu sudah terbentuk secara sempurna? Itu yang pertama. Jadi kalau sudah sempurna jaringan pendukungnya, relatif tidak akan kembali lagi. Yang kedua, faktornya kan gigitan tadi itu. Jadi kalau gigitannya tidak bagus, walaupun dia sudah lurus tapi gigitannya tidak bagus, pasti akan efek relapse-nya ada. Yang ketiga, faktor usia biasanya. Kalau usia masih anak-anak, masih usia pertumbuhan kan. Jadi usia pertumbuhan itu pasti akan ada perubahan. Nah, kalau kita sudah lepas bracketnya pada belum selesai pertumbuhannya, itu juga akan menyebabkan. Yang keempat, hasil yang kita anggap sudah bagus belum tentu bagus. Jadi misalnya akarnya masih miring dan sebagainya, sehingga pada saat dilepas walaupun sudah bagus jaringannya, itu juga akan menyebabkan relapse kembali. Jadi banyak faktor-faktor yang
0: bisa terjadi juga gitu ya. Nah, tadi aku sempat dengar juga, sempat kutip sedikit tentang jaringan pendukungnya itu. Nah, tadi ada beberapa ya yang disebut tadi ya.
1: Jadi ada ya relatif 4 faktor-faktornya. Jadi kalau hasilnya belum maksimal, gigitannya maksimal, pasti akan relapse.
0: Oke, itu dia teman-teman berdua. Jadi masih bisa ya. Jadi banyak faktor-faktornya yang bisa mempengaruhi kembalinya gigi itu ke sebelum pakai behel tadi gitu. Nah, dari Dokter Fatima juga tadi sempat nyinggung tentang kayak ada karetnya lah, masalah gaya dan sebagainya gitu. Aku ada satu hal yang aku penasaran juga tentang masalah itu, tapi kita bakal break dulu ya teman Pradua. Jadi mungkin kamu yang pengen tanya-tanya juga bisa langsung aja ke Instagram kita, DM aja langsung di @rr_pradua_makassar, atau sekarang kita juga ada live YouTube di Pradua Makassar teman Pradua. Kalian bisa tanya-tanya tentang tema kita malam ini ya, atau terserah deh yang bersangkut paut dengan gigi dan mulut juga gitu teman Pradua. Dua ya, Fikar tungguin pertanyaannya, kita bakal balik lagi after this one.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya barengan dengan Dokter Ardi dan juga Dokter Fatima ya. Oke, malam ini masih di tema kita tren behel, fungsi dan bahayanya. Kita lanjut lagi nih dok, tadi sempat Dokter Fatima nyinggung tentang anak-anak muda zaman sekarang yang kalau pakai behel tuh sekaligus buat gaya juga gitu, cantik penampilan lah, kayak tadi pakai karetnya warna-warni gitu. Nah Fikar jadi penasaran nih tentang karetnya itu tadi, apa sih sebenarnya fungsi karet pada behel itu sendiri dok?
3: Oke, jadi sebenarnya behel itu ada yang pakai karet, ada yang enggak. Karena itu sebenarnya ada beberapa macam jenis behel. Kan tadi saya udah mention ada aligner. Nah untuk aligner itu dia nggak pakai karet, jadi dia itu ada attachmentnya. Terus nanti pasien itu dikasih tray, jadi dia tuh kayak cetakan giginya dan dia dipakai di gigi untuk menggerakkan gigi gitu. Jadi traynya yang membantu untuk menggerakkan gigi. Nah untuk behel self ligating itu juga dia nggak pakai karet, jadi dia tuh langsung ada kunciannya. Nah itulah yang memberikan gaya untuk giginya untuk bisa bergerak. Nah kalau yang satunya yang ada karetnya itu namanya jenisnya konvensional.
2: Konvensional.
3: Iya. Bracket konvensional ini yang ada karetnya. Nah karetnya itu yang bisa warna-warni dan dia itu memberikan friksi ke jadi di behel itu ada bagian behelnya, bracketnya dan kawatnya. Jadi si bagian karet itu dia mengunci kawatnya ke bagian bracket giginya biar giginya bisa bergerak. Sebenarnya kayak ya konsepnya dia mengunci si kawatnya itu biar bisa bergerak lah giginya kayak gitu. Nah tapi warnanya itu yang pilihannya ada banyak. Nah basically sebenarnya konsepnya semua sama kok, sama-sama ya, menggerakkan gigi. Tapi jalan menuju sana aja yang beda-beda gitu. Ada yang pakai karet, ada yang enggak.
2: Iya gitu. Tapi berarti fungsinya itu sama aja.
3: Iya
2: gitu.
3: Fungsinya sama aja buat gerakin giginya.
2: Kayak aku kira selama ini kayak itu yang pakai karet-karet tuh gaya doang gitu. Ternyata emang benar-benar di balik itu ada fungsinya.
3: Nah tapi kadang kan kalau zaman sekarang kan banyak tuh di Shopee ya. Tuh kadang kita tuh nggak tahu karetnya apakah food grade, apakah aman untuk digunakan di dalam rongga mulut. Gimana kan kita nggak bisa mengontrol karet-karet fashion yang ada di pasaran gitu ya, tanpa campur tangan dari dokter gigi itu sendiri.
2: Itu dia teman Pro 2 ya, karena kita nggak tahu, jadi alangkah baiknya kamu emang betul-betul ke dokter giginya aja langsung gitu. Nah ini ada satu pertanyaan nih dari di Instagram kita, Fahril _ namanya Fahril, katanya dok kenapa sih setelah lepas behel itu masih perlu pakai retainer ya, namanya retainer. Iya retainer tuh apa sih sebenarnya dok?
4: Iya yang saya bilang tadi, jadi walaupun giginya sudah bagus, gigitannya juga sudah pas, akarnya juga sudah lurus, apalagi, tapi jaringan pendukungnya belum sempurna, regenerasinya, tulangnya, jaringannya, maka dia pasti akan goyang, relapse. Nah, biasanya makanya kita pasang pakai retainer itu minimal 6 bulanan untuk memberikan waktu jaringan rahangnya, jaringan pendukungnya itu untuk terbentuk secara sempurna. Nah kalau terbentuk secara sempurna kan gigi berpindah nih. Gigi berpindah otomatis ada bagian yang ditinggalkan. Ada bagian yang resorpsi. Nah bagian ditinggalkan ini kita kasih waktu untuk terbentuk tulang baru di situ. Nah fase itu yang disebut retensi. Jadi dengan menggunakan retainer. Nah kalau tidak, pada saat dilepas dia akan kembali karena masih di jaringan di yang ditinggalkan itu akan masih ada lubang kan, masih ada space begitu. Nah kalau kita tidak buat retainer maka dia akan kembali. Prinsipnya lagi seperti itu. Jadi makanya dia 6 bulanan biasanya minimal. Bahkan untuk beberapa kasus dia harus 1 tahun.
2: Satu
4: bahkan
2: tahun
4: juga itu. Untuk beberapa kasus harus fix retainer seumur hidup.
2: Berarti tergantung lagi kondisi giginya dia.
4: Tergantung kasusnya.
2: Ya, tergantung kasusnya. Jadi beda kasus, beda jangka waktunya juga gitu ya. Fahril ya, kenapa kamu harus pakai retainer lagi setelah lepas behel? Karena itu tadi alasannya yang udah dikasih tahu sama dokter Ardi ya. Nah, kebetulan Fikar punya teman beberapa tuh yang pakai behel, dan yang Fikar lihat juga dia kayak selalu bolak-balik dokter gigi gitu, kontrol. Nah, Fikar pengen tanya itu juga sih, seberapa penting sih sebenarnya kontrol rutin, dan kontrol rutin yang betul tuh dalam jangka waktu yang kayak seminggu berapa kali gitu, setelah pakai behel itu, kontrol rutin itu seberapa penting, dan yang paling bagusnya itu kontrolnya itu berapa kali gitu misalnya. Yang mau jawab siapa, terserah.
3: Okay. Ya, jadi saya coba jawab ya. Mm-hmm. Jadi untuk kontrol behel itu idealnya sekitar 3-4 minggu. Karena di situ kita bisa menilai kira-kira proses pergerakan giginya udah sampai mana nih. Gitu. Nah, untuk 3-4 minggu itu beda-beda sih sebenarnya kunjungannya. Nah, tujuan itu selain kita ngelihat pergerakan giginya, kita tuh mau lihat kondisi giginya nih. Kondisi giginya sekarang gimana? Apakah yang kita harapkan untuk terkoreksi itu terkoreksi, atau bisa jadi kalau misalnya lewat, tau-taunya kebablasan nih gitu. Kita nggak mengharapkan perubahan itu. Nah, itu yang harus dikontrol sama dokternya.
2: Okay.
3: Terus selain itu bisa juga kita menilai kebersihan mulut dari pasiennya. Okay. Nah, itu kan maksudnya kadang pasien tuh bisa menilai, oh okay, my condition was good, tapi sebenarnya enggak. Yang bisa menilai itu lebih baik adalah dokternya.
2: Giginya.
3: Nah, jadi itu diperiksa kembali pada saat kontrol. Nah, disitulah dokter giginya yang menilai, oh kira-kira pertemuan hari ini kita cuman mau mempertahankan rencana perawatan yang kemarin. Oh, sekarang kita harus naik tahap nih, giginya udah mulai bagus. Jadi kita udah bisa mulai step selanjutnya. Disitulah pentingnya kontrol untuk mencegah overkoreksi ataupun perubahan-perubahan yang tidak diinginkan gitu.
2: Okay.
3: Jadi terkontrol dengan baik. Jadi maksudnya kayak kontrolnya itu benar-benar mengontrol kondisi giginya dengan baik.
2: Oke. Okay. Emang karena dari awal kondisi giginya yang paling tahu kan si dokternya gitu. Jadi mau perubahan-perubahannya entah ke baik atau ke buruknya itu dokternya udah tahu gitu kontrolnya. Oke. Okay. Nah, balik lagi mungkin ke pendapat masyarakat nih tentang behel itu sebenarnya jadi salah satu isu juga gitu di masyarakat. Kalau behel itu menurut dokter-dokter ini di masyarakat sendiri, mungkin sebagai orang yang udah paham lah tentang behel gitu, nah kira-kira ada gak sih kesalahan-kesalahan besar mungkin di masyarakat tentang behel gitu, mungkin penafsiran-penafsiran yang pernah didapat tentang behel di masyarakat yang salah itu kira-kira apa nih?
4: Ya, jadi sebenarnya behel ini perkembangannya masih sangat baru lah ya, orang mengerti. Nah, justru itulah yang kemudian yang kami amati masih sangat banyak anak-anak muda atau siapapun itu memasang behel secara sembarangan, bukan pada orang yang spesialis. Nah, nah sementara di negara ini sudah mensupport pendidikan dokter gigi spesialis ortodonti.
2: Iya,
4: jadi soal gigi memang ini sudah soal yang sangat parsial. Jadi bukan lagi dokter gigi bisa semuanya.
2: Iya, nah, betul,
4: pendidikan
2: betul.
4: Sekarang sudah tidak begitu. Nah, yang banyak kita lihat itu masyarakat pasang di tukang gigi, pasang
2: BL
4: di perawat,
2: yang,
4: bahkan di temannya, dia teman SMA
2: dia
4: beli
2: betul,
4: kemudian.
2: Betul.
4: Nah, kemudian mau kontrol. Nah, itu yang tadi itu fase kontrol itu yang kadang tidak jelas, ini mau diapain. Banyak pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa pasang behel itu seperti sulap, simsalabim langsung
2: jadi,
4: rapi. Padahal bukan itu tadi, target kita itu bukan hanya meluruskan gigi, tapi membuat gigi ini dari maloklusi, dari hubungan yang tidak harmonis menjadi harmonis.
2: Itu tadi
4: karena
2: ya, tiga fungsi yang tadi juga ya.
4: Karena ada keseimbangan yang kita, ini kan keseimbangan sendi ini penting, ya kayak pintu kan, kalau pintu tidak miring antara yang atas dan bawah itu pasti nanti akan rusak.
2: Iya, betul, ya, betul, betul, betul, betul, betul.
4: Nah, mekanisme seperti itu yang banyak kita lihat. Akhirnya giginya tercabut, sakit, miring, tambah miring dan sebagainya. Jadi, karena mereka hanya tahu pasang. Kalau pasang, anak SD pun tahu. Nah, ini yang kita mau kasih tahu masyarakat bahwa perawatan orto itu adalah satu perawatan yang sangat lama, yang long time treatment. Jadi butuh kehati-hatian, butuh psikologi bagus dan sebagainya. Dokter pun kalau dia tidak sabaran tidak bisa. Dia harus punya itu, makanya
2: harus teliti ya, juga.
4: Selain skill, dia punya pengetahuan yang bagus dan punya sabar
2: yang tinggi.
4: Jadi punya
2: kesabaran itu tadi.
4: Jadi jangan sembarang pasang behel.
2: Dokter aja yang udah punya ilmu dan skill, kalau salah dikit salah gitu, apalagi tukang gigi yang misalnya sembarangan, yang betul-betul dia nggak punya ilmu, taunya cuma pasang aja gitu, bahaya teman pradua ya. Nah, kalau ngomongin tentang bahayanya ya teman pradua, dokter, risiko jika pasang behel di tempat yang bukan dokter gigi, risiko paling besarnya itu apa?
3: Sebenarnya resikonya banyak banget ya. Pertama, giginya bisa makin berantakan. Kalau di zaman sekarang sih mungkin ngomongnya kayak bisa jadi makin tonggos ya. Makin tonggos. Terus kedua, karena kan sebenarnya kondisi gigi itu kompleks ya. Pada saat kita menggerakkan gigi, banyak jaringan-jaringan yang terlibat. Nah, gigi itu kan panjang ya, ada bagian akarnya. Bisa jadi pada saat kalau misalnya kita pasang behel yang asal, itu tuh bisa bikin akarnya memendek. Gitu, jadi akarnya mendek, terus efek jangka panjangnya adalah giginya bisa goyang. Pertama itu. Nah, efek jangka panjangnya lagi, ketika giginya tuh goyang, dia udah gak punya support, bisa jadi ya lepas giginya. Jadi kamu akan kehilangan gigi. Terus yang tadi di-mention oleh dokter Ardi, kan ini adalah suatu sistem stomatognati. Jadi itu akan bisa mengganggu fungsi sendi rahang. Kalau misalnya gigitan kalian itu makin berantakan istilahnya, itu bisa mengganggu hubungan antara sendi rahang kalian. Biasanya tuh orang makin nyeri nih, tiba-tiba kayak, hah, perasaan baik-baik aja. Karena posisi giginya makin berubah, asal-asalan, itu bisa merubah kondisi sendinya, jadinya sakit gitu sih. Jadi sebenarnya kayak efek di endingnya itu adalah yang paling bahaya, kita kehilangan gigi. Nah, gigi itu kan gak bisa tumbuh lagi ya. Jadi ya itu sih yang paling bahaya adalah kita kehilangan gigi gitu.
2: Kehilangan gigi, berarti mungkin itu juga salah satu kasus yang sering ditemuin.
3: Iya betul.
2: Tapi kalau kira-kira selain kehilangan gigi nih, mungkin bahaya yang paling sering terjadi akibat pemasangan behel sembarangan gitu, mungkin kayak lari ke kasus-kasus mungkin yang parahnya itu kayak infeksi atau apa, itu pernah ada nggak? Dan kira-kira kenapa bisa terjadi gitu kalau sembarang pasang behel terus infeksi lah, itu kira-kira apa penyebabnya itu?
4: Ya, jadi kalau di kami sebelum perawatan behel itu kan harus diperhatikan tuh jaringannya tuh, kebersihan mulutnya dan sebagainya, karena pada saat memasang behel pasti ada tingkat kebersihan mulut yang terganggu. Nah, biasanya para orang-orang yang tidak ini itu tidak memperhatikan itu, sehingga pada saat dipasang karang giginya tak bertambah dan sebagainya, akhirnya giginya menjadi goyang. Nah, kalau tidak diperhatikan itu, giginya goyang, nah otomatis tadi seperti yang disebut oleh Dokter Fatima, dia akan lepas. Kalau sudah lepas, berarti harus diganti. Tapi yang paling sering kalau saya lihat itu adalah bertambah parah justrunya. Jadi perawatan itu tidak sesuai dengan ekspektasi dari pasien. Jadi misalnya giginya rahangnya tambah miring. Nah, padahal kan tadi ada fungsi estetik yang selain hubungan antara fungsi estetik. Nah, itu kalau semakin miring kan estetiknya justru bermasalah. Giginya semakin maju, itu yang paling sering. Jadi bahkan semakin crowding, karena mereka sudah mau hanya pasang, kemudian sebenarnya belum elastiknya itu belum bisa dipakai yang tarikan, dia pakai dan sebagainya, sehingga tambah miring dan sebagainya. Itu yang paling sering banyak kita infeksi Nah itu tadi, jadi ada yang tertusuk tapi tidak diperhatikan, ada yang karena karang giginya banyak sekali karena pasangnya itu pastanya itu sama terlalu banyak sehingga di situ food impaksi, jadi makanan banyak di situ, karang akhirnya jadi giginya goyang, giginya lubang dan sebagainya. Nah, itu yang paling sering.
2: Nah itu dia teman Pradua ya, udah dapat penjelasan dari ahlinya langsung. Jadi kamu hati-hati, jangan lagi pergi ke tempat yang enggak seharusnya untuk pasang behel gitu. Kalau mungkin kamu mikir biayanya, Fikar saranin sih mending nabung aja buat yang pasti-pasti gitu. Mahalan dikit gak apa-apa, yang penting asli ya, daripada yang kawe-kawe gitu teman Pradua ya. Oke, kita bakal balik lagi teman Pradua. Mungkin kamu yang masih pengen tanya-tanya langsung aja ke Instagram kita ya, Radanusko_Pradua Makassar, atau lewat live YouTube kita juga boleh banget. Sekarang kita lagi live di YouTube Pro2 Makassar, atau bisa juga lewat WhatsApp kita 0811 410 968. Kita bakal balik lagi dok, nanti after this masih ada beberapa pertanyaan lagi. Fikar bakal kasih tahu kasih ke dokter-dokternya, ada pertanyaan yang memang Fikar sendiri penasaran banget gitu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro2, kita bakal balik lagi after this one.

0: Oke, teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada, balik lagi bareng Fikar, pastinya sama dengan Dokter Ardi dan juga Dokter Fatima. Kita lanjut dengan pembicaraan kita hari ini tentang behel nih, teman Pro2. Nah, aku masih penasaran juga gitu, penggunaan behel ini sebenarnya idealnya itu di umur berapa pemakaiannya gitu, Dok?
1: Ya, sebenarnya perawatan orto itu dimulai dari usia dini, usia tumbuh kembang. Jadi usia 5 tahun, 6 tahun itu sudah bisa kita gunakan, tapi bukan behel namanya. Jadi namanya alat myofunctional yang lepasan. Nah, itu ada banyak jenis, ada myobrace, ada twin block dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat rahangnya atau giginya crowding, sebenarnya lebih bagus itu namanya interseptic ortodontik. Tapi kalau memang giginya sangat membutuhkan, nah biasanya kita setelah puncak pertumbuhan, jadi usia akhir pertumbuhan ya. Jadi kalau perempuan setelah haid, kalau laki-laki pas balik ya. Jadi itu baru bisa kita memasang behel bracket. Kenapa? Karena bracket ini sistemnya dia fix dan tekanannya dia continue. Jadi pada saat diaktifkan kan tidak turun naik. Beda dengan yang lepasan. Kalau yang lepasan ada fase istirahat. Makanya dia usia tumbuh kembang sangat pas, karena dia lepas terjadi recovery, pasang lagi, recovery lagi, pasang lagi. Nah, kalau behel itu memang harus tulangnya kita perhatikan sudah matang enggak ini tulangnya. Karena kalau enggak, dia akan bisa goyang giginya karena kita tarik walaupun ringan bisa potensi apa namanya goyang. Karena kematangan tulangnya yang masih ini. Nah, sementara kalau dia masih usia tumbuh kembang, nah, kita cocoknya yang lepas-lepas supaya nah biasanya sih kalau ada faktor yang kebiasaan buruk. Anak-anak itu biasanya maju giginya usia 8 tahun sudah kelihatan. Nah, itu yang cocoknya kita pakai yang lepasan. Jadi rahangnya kita tahan tapi dengan alat yang dilepas-lepas supaya tidak berbahaya bagi
0: anak-anak, apalagi kan kalau anak-anak masih aktif-aktif gitu kan, sembarang mau nagih gitu kan.
1: Itu. Jadi bahaya buat kalau kita terlalu cepat, itu bahaya buat jaringan pendukungnya dan bahaya juga buat giginya. Gigi itu tertutup pertumbuhan sempurna, tertutup foramennya apa dan sebagainya itu pada usia-usia pos puncak pertumbuhan setelah. Nah, setelah itu baru kita bisa memasang behel yang tekanannya itu pasti continue terus menerus kan. Kalau kita tarik tidak ini. Jadi dia harus makanya kontrolnya minimal paling cepat 3 minggu. Boleh nanti ada pasien, "Dok, saya mau per minggu." Enggak bisa. Kalau yang behel karena itu tadi dia dirusak terus menerus. Jadi ada fase dia harus pertumbuhan tulangnya yang harus diperhatikan.
0: Jadi emang semua udah diatur juga gitu, dijaga. Nah, aku mau tanya juga nih, apa sih sebenarnya ada enggak sih akibatnya jika misalnya udah pakai behel terus kebersihan gigi kita itu enggak dijaga dengan baik gitu. Sebenarnya ada enggak akibatnya kalau misalnya kita udah pakai behel terus mungkin sikat giginya kurang teratur gitu, bisa mengakibatkan ke apa kira-kira itu, Dok?
2: Jadi kan tadi Kakak sempat nanya ya, infeksi apa sih gitu. Infeksi. Nah, kalau kita pakai behel kan otomatis di dalam rongga mulut kita tuh ada benda asing kan.

0: Nah, kita tuh habis makan daerah yang makin gampang nempel plak atau sisa makanan itu berarti semakin banyak dong. Nah, di bawah sini itu, di bawah gigi kita ada gusi. Nah, itu gusi salah satu jaringan penyangga giginya. Ketika kita sikat gigi yang gak bersih, bisa jadi sisa makanan itu atau plaknya masuk ke dalam. Efeknya apa? Bisa jadi infeksi gusi, jadi radang gusi. Nah, itu tuh awal mulanya kayak misalnya pas kita sikat gigi berdarah. Kan orang kayak, ih kok berdarah sih? Padahal ketika gusi kita berdarah, itu adalah salah satu tanda bahwa kondisi gusi kita tuh sedang tidak baik-baik saja gitu. Itulah awal mulanya radang gusi. Dari radang gusi itu, kalau kita bahasa medisnya sebutnya gingivitis. Itu hanya sebatas radang di gusinya. Tapi efek jangka panjangnya ketika dia udah masuk ke dalam, di belakang gusi ada tulang, dia bisa merusak jaringan-jaringan lainnya. Nah, itu bisa mengarah ke namanya periodontitis. Nah, itulah yang efek jangka panjangnya bisa merusak gigi, bisa menggoyangkan gigi dan lain-lain. Tapi ya awalnya pasti diawali dengan infeksi atau radang gusi. Biasanya kayak gitu. Makanya kalau pakai behel, biasanya pasti dokternya akan menginformasikan bagaimana cara membersihkan rongga mulut yang baik dan benar. Karena perlu ekstra gitu untuk pembersihan gigi dan mulutnya.
1: Betul. Pantas beberapa teman aku yang pakai behel tuh udah bawa toothpick kemana-mana. Biasa abis makan tuh langsung lari ke toilet gitu, dibersihin bener-bener bersih gitu. That's why, karena kalau udah pakai behel tuh rongga di mulut kita yang untuk nempel makanan, sisa makanan itu lebih banyak lagi gitu. Oke. Sebenarnya kalau masalah behel tuh apakah semua orang cocok-cocok aja pakai kah, atau emang harus bener-bener miring ininya gitu baru dipakai behelnya itu, atau gimana menurut dokter?
2: Sebenarnya kan teorinya tadi adalah perawatan. Jadi idealnya behel itu dipakai pada gigi yang bermasalah. Jadi crowding dan sebagainya. Itu yang pertama. Kalaupun dia tidak crowding, biasanya dia bermasalah di estetika. Misalnya bagus giginya tapi mancung. Maju. Nah, tentu kan secara estetik tidak bagus. Secara fungsi juga tidak maksimal. Ya, karena gigitannya. Nah, itu harus dimundurin supaya dia tidak maju, dia tidak ini dan sebagainya. Jadi itu yang ini. Tapi kalau giginya udah rapi dan sebagainya, harusnya tidak boleh dipasang. Kalau kami dokter gigi spesialis tidak mau pasang. Kalau yang cuman memang betul-betul pure estetik, udah bagus gigitannya dan sebagainya, tidak ada keluhan, ya buat apa? Nah, itu hanya menambah kesusahan membersihkan gigi kan. Titiknya yang seperti tadi, bahwa makanan susah dibersihkan dan sebagainya. Jadi lebih bagus kita menghindari. Makanya yang di ini memang yang sangat membutuhkan.
1: Oke. Nah, kalau misalnya apa orang yang udah pakai behel nih ya, Dok ya, terus kira-kira ada nggak sih tanda-tandanya, misalnya kita kan nggak tahu gitu, misalnya kayak tanda-tanda apa yang menunjukkan bahwa behel yang sedang kita pakai itu bermasalah gitu dan harus benar-benar diperiksa? Ada nggak sih tanda-tanda misalnya kayak udah pemasangan behel terus kayak harus periksa lagi nih, kayaknya ada yang salah gitu?
2: Iya, ada nggak? Biasanya kita lihat itu? Tuh kan di pemasangan awal kita tanya pasien. Ini kalau ada keluhan silakan datang. Jadi biasanya pasien pertama itu ada sariawan, tertusuk, lepas bracketnya dan sebagainya. Itu biasa dalam ini. Jadi kawatnya bergeser sehingga menusuk atau masih panjang dan sebagainya. Itu yang paling sering terjadi kalau kami. Yang kedua, kesalahan kita dalam memasang. Jadi karena tidak sama tinggi, akhirnya ada yang giginya yang naik, erupsi lebih tinggi sehingga dia traumatik oklusi. Traumatik oklusi bisa menyebabkan gigi, kegoyangan gigi, bengkak, sakit dan sebagainya. Itu yang biasanya, Dok, ini agak sakit. Oh, berarti ada traumatik di situ. Karena kita lihat, cara pasang kita yang ini, atau cara pasang kita yang tidak pas di tengah, pas di posisi ideal, biasanya dia justru bertambah miring. Nah, itu yang banyak orang pasang di tempat, di tukang-tukang gigi yang tidak kompeten. akhirnya ya bukan semakin lurus giginya tetapi semakin miring.
1: Oke.
2: Yang dievaluasi biasanya.
1: Nah, kalau masalah makan nih kan kalau mulut udah makan pasti lah ya. Nah, kira-kira kalau udah pakai behel tuh ada pantangan makanannya enggak sih, Dok?
0: Sebenarnya pantangan banget enggak juga ya. Tapi kan kita sebagai pengguna behel sadar diri gitu kan. Sekarang semenjak pakai behel pasti pada saat mengunyah tuh kurang nyaman ya. Nah, biasanya tuh yang harus dihindari kayak makan jagung.
1: Jagung
0: yang langsung dihap dari si batang jagungnya itu. Mungkin kayak menggigit pakai gigi depan. Itu kan biasanya kayak lebih rawan ya. Mungkin kalau pengguna behel bisa relate kalau kondisi gigi kita itu semenjak pakai behel enggak se-strong sebelum kita enggak pakai behel. Jadi giginya tuh sedikit lebih kayak berasa gitu kalau menggigit pakai gigi depan. Jadi biasanya kita instruksikan ke pasien untuk makanan-makanan dengan ukuran besar atau lebih keras perlu dikunyah lebih banyak, itu bisa dipotong-potong terlebih dahulu. Sama biasanya kalau di awal pemasangan behel, apalagi benar-benar masa adaptasi pasien dengan kondisi giginya yang baru, itu pasti biasanya pasien diarahkan untuk diet lunak. Sebenarnya bukan lunak kayak berbubur enggak, tapi sesuatu yang sedikit lebih soft dari biasanya.
1: Enggak
0: mungkin kayak makan cireng enggak ya, itu enggak. Jadi dihindari, paling kayak makan yang lembut-lembut gitu.
1: Jadi lebih ke sadar diri aja gitu, jangan suka gigit yang keras-keras dulu gitu. Betul.
0: Bisa lepas juga sih behelnya. Kalau lepas kan harus datang lagi ke dokter giginya.
1: Bayar lagi kamu, jadi harus jaga ya. Harus benar-benar dijaga. Oke. Nah, enggak kerasa nih sebenarnya masih banyak pertanyaannya Fikar, tapi waktu kita cuma sejam dan ini udah mau jam 10 ternyata teman Pradua. Mungkin ada pesan-pesan dari dokter-dokternya buat teman Pradua semua di luar sana, bagaimana maksudnya bagaimana edukasi yang baik tentang behel untuk teman Pradua yang di luar sana mungkin?
2: Ya, yang pertama bahwa behel itu sebenarnya sangat fungsinya sangat baik, sangat bagus kalau dan sangat maksimal sebenarnya kalau dikerja oleh orang yang
1: ahli,
2: yang spesialis orto dan sebagainya. Ya karena memang belajar di sini. Nah, kita berharap pengetahuan tentang behel ini itu terus menerus sehingga behel itu tidak lagi dianggap sebagai sulap. Jadi pasang tiba-tiba langsung lurus.
1: Simsalabim jadi.
2: Dan itu kan banyak sekarang masih sampai sekarang. Jadi ya kita lihat dan juga kita berharap pemerintah mengatur regulasi belanja behel ini karena ada anak SMA belanja di, yang penting ya seperti estetik lah ya. Kita lihat di mal-mal tuh banyak tuh ini pasang behel murah dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita yang dokter gigi spesialis orto untuk mengajak masyarakat untuk daripada tambah rusak lebih bagus rawat di spesialis orto.
1: Mungkin harapan kita buat pemerintah juga bagaimana mungkin edukasinya biar lebih diperluas lagi kepada masyarakat tentang behel ini biar nggak sembarangan gitu, karena kalau ada apa-apa kan generasi muda kita juga gitu. Iya. Nah, kalau dari Dokter Fatima mungkin ada pesan-pesan buat teman Pradua di luar sana.
0: Jadi sebenarnya hampir sama kayak yang tadi Dokter Ardi udah jelasin. Saran dari aku sih mungkin sekarang di sosial media tuh kita bisa lebih pintar-pintar ya mengolah informasi. Kayak belanja-belanja juga itu kan bisa di dipilah-pilah gitu. Nah, sama yang tadi Dok Ardi bilang, banyak penjualan di mall-mall dan di Shopee. Dan sekarang juga pasti banyak banget di sosial media teman-teman beredar kayak promo pasang behel murah gitu, betul-betul. Fashion behel. Nah, itu yang perlu kalian hati-hati, kalian perlu sayang-sayangin giginya. Jangan karena pengen terlihat cantik sebenarnya tujuannya, tapi malah merusak. Karena kalau misalnya dia udah rusak, kalian tuh bakal nyesel gitu. Karena kos yang kalian keluarkan di awal hanya untuk fashion itu akan berkali-kali lipat dibandingin yang di awal. Karena pasti yang akan memperbaikinya yaitu pihak-pihak kompeten. Contohnya yang tadi dokter gigi spesialis yang udah belajar. Kayak dokter spesialis yang udah belajar aja pasti ada kayak miss-missnya gitu kan. Hmm. Karena gigi nih, gigi tuh kompleks betul-betul banget. Walaupun kelihatannya cuma kecil, tapi sebenarnya very huge things gitu. Nah itu sih yang harus kita perhatiin, jangan terlena, jangan tergoda
1: dengan
0: gitu
1: promo-promo yang dengan lewat.
0: Iya, karena bisa jadi nanti dari cantik jadi nggak cantik gitu.
1: Terus
0: karena
1: kalau mau cantik lagi, soal berarti bayarnya lebih lagi
0: iya,
1: gitu.
0: Kayak pinter-pinternya aja sih, karena kalau misalnya kayak udah kehilangan gigi, gigi tuh nggak bisa ditumbuh lagi.
1: Betul-betul.
0: Kita pasti harus pakai misalnya gigi palsu atau implan. Jadi efeknya itu efek buruknya tuh banyak banget kalau kita asal-asalan dalam memilih behel gitu.
1: Nah itu dia teman Pro 2. Jadi dengar kata dokter-dokter ini teman Pro 2 ya, jangan sembarangan, jangan terlena dengan karena harga murah. Saran Fikar juga tadi, mending kamu nabung untuk hal yang asli aja gitu, jangan sembarangan karena tergiur harga murah aja gitu. Oke, thank you so much buat dokter Ari dan juga dokter Fatima. Nanti mungkin kapan-kapan bisa balik lagi ke sini, kita bakal bahas tentang hal lain, maksudnya temanya lain lagi ya, gitu ya. Terima kasih edukasinya malam ini ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit kalau gitu teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan kemana-mana dulu, tapi bentar Fikar masih temenin kamu ya. So stay tune terus 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat 1 orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Enam koma delapan FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Etienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Etienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Etienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: Ya sebenarnya minder kan dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Teman berdua dimanapun kau berada, gak kerasa ini udah mau jam 11 ya. That's mean Fikar juga harus pamit undur diri. Thank you so much buat kamu semua yang udah nemenin Fikar jaga malam ya. Dan Fikar bakal balik lagi besok ya di Sepada nemenin kamu teman berdua. Thank you so much sekali lagi. Kalau gitu have a nice night, have a nice dream. Fikar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seorang ibu menyuruh seorang anaknya membeli sebotol penuh minyak. Ia memberikan sebuah botol kosong dan sejumlah uang. Kemudian anak itu pergi membeli apa yang diperintahkan ibunya. Dalam perjalanan pulang, ia terjatuh. Minyak yang ada di dalam botol itu tumpah hingga separuh. Ketika mengetahui botolnya kosong separuh, ia menemui ibunya dengan menangis.
1: "Saya kehilangan minyak setengah botol, Ibu. Saya kehilangan minyak itu."
0: Ia sangat bersedih dan tidak bahagia. Tampaknya, ia memandang kejadian itu secara negatif dan bersikap pesimis. Kemudian, ibu itu menyuruh anaknya yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dengan jumlah uang yang sama. Kemudian anaknya pergi, dan dalam perjalanan pulang, ia juga terjatuh. Separuh minyaknya tumpah. Ia memungut botol dan mendapati minyaknya tinggal separuh. Ia pulang dengan wajah berbahagia. Ia berkata pada ibunya,
1: "Oh ibu, saya tadi terjatuh. Botol ini pun terjatuh, dan minyaknya tumpah. Bisa saja botol itu pecah dan minyaknya tumpah semua, ibu. Tapi lihat, saya berhasil menyelamatkan separuhnya."
0: Anak itu tidak bersedih hati. Malah ia tampak berbahagia. Anak itu tampak bersikap optimis atas kejadian yang menimpanya. Sekali lagi, ibu itu menyuruh anak yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dan uang yang sama, dan uang dengan jumlah yang sama pula. Anaknya yang ketiga pergi membeli minyak. Sekali lagi anak itu terjatuh dan minyaknya tumpah. Ia memungut botol yang berisi minyak separuh dan mendatangi ibunya dengan sangat bahagia. Ia berkata,
1: "Ibu, saya menyelamatkan separuh minyak ini."
0: Tapi anaknya yang ketiga ini bukan hanya seorang anak yang optimis. Ia juga seorang anak yang realistis. Dia memahami bahwa separuh minyak telah tumpah dan separuh minyak bisa diselamatkan. Maka dengan mantap ia berkata pada ibunya,
1: "Ibu, aku akan pergi ke pasar untuk bekerja keras sepanjang hari agar bisa mendapatkan uang untuk membeli minyak setengah botol yang aku tumpahkan sore tadi, Ibu."
0: Sahabat, kita bisa memandang hidup ini dengan kacamata buram atau dengan kacamata yang terang. Namun, semua itu tidak bermanfaat jika kita tidak bersikap realistis dan mewujudkannya dalam bentuk kerja.

0: seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan
0: seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Teman terbaik kamu.

Sahabat kreatif, di bulan Ramadan ini kita diwajibkan menahan lapar dan haus. Tapi selain kedua hal itu, tentu ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu menahan amarah. Memang sih, kadang rasanya sulit banget untuk menahan kemarahan yang sudah begitu memuncak. Padahal dalam Al-Quran secara tegas dan terang-terangan menyerukan umat Islam untuk menahan amarahnya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang berbuat kebaikan." Sahabat kreatif, semoga puasa pada bulan Ramadan kali ini menjadi ajang penempatan diri untuk lebih pandai dalam menahan amarah dan memaafkan. Pada akhirnya, ibadah kita akan disambut dengan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Bim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Eh iya, gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeah, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai, semuanya bisa jadi damai. Karena memang kita hidup di negeri yang penuh warna, ada banyak perbedaan. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu bangsa. Asal-usul semboyan ini berasal dari karya sastra Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan ini kemudian diangkat sebagai motto resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara Garuda Pancasila.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, pada hari Jumat, tanggal 15 bulan Mei 2026. Dan esok pagi, siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Radio RRI Makassar pada jam 05.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 RRI Pro 2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Fikar kembali berada di udara untuk mengisi rangkaian acara siaran kami di hari ini, pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Mei tahun 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz, bersama Ustadz Firmansyah Essos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa menyampaikan kebaikan, mengajak pada kebenaran dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber malapetaka jika tidak dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu bentuk tidak menjaga lisan adalah mengucapkan perkataan yang menyakiti orang lain. Perkataan yang kasar, menghina, atau merendahkan bisa melukai hati, merusak hubungan, dan bahkan menimbulkan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
2: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Teman perdua yang dimuliakan Allah, perkataan yang menyakiti orang lain tidak hanya berdampak buruk pada orang yang mendengarkannya, tetapi juga pada diri kita sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surah Qaf ayat 18. Semoga hal demikian dapat kita jadikan pedoman untuk senantiasa menjaga daripada lisan kita, untuk tidak saling menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain, ataupun untuk saling menggunjing atau menggibah antara satu dengan yang lainnya. Semoga hal demikian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar. Teman

0: Cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun Gossip Hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun Gossip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar, sana cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ngerima.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak, Ma. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

RRI dalam esensi buku. Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, adalah novel yang menceritakan kisah 10 anak dari keluarga sederhana di Pulau Belitung yang penuh semangat dalam mengejar pendidikan dan cita-cita meski dalam keterbatasan. Mereka adalah murid-murid di SD Muhammadiyah Gantong, sebuah sekolah yang nyaris tutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Dipimpin oleh dua guru yang penuh dedikasi, Bu Mus dan Pak Harfan, anak-anak yang dikenal sebagai Laskar Pelangi ini tumbuh dengan mimpi besar, persahabatan yang kuat, dan semangat untuk berjuang melawan segala rintangan. Masing-masing dari mereka memiliki kepribadian dan impian yang berbeda-beda, namun kesederhanaan dan ketulusan mereka justru menjadi kekuatan yang menggerakkan cerita. Mereka dijuluki Laskar Pelangi karena karakter unik serta cita-cita besar meskipun kondisi ekonomi dan sosial mereka jauh dari ideal. Melalui kisah ini, Andrea Hirata mengangkat tema persahabatan, keteguhan hati, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan latar indah Pulau Belitung, Laskar Pelangi tidak hanya menggugah haru, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk melihat nilai pendidikan, keberanian bermimpi, dan kekuatan solidaritas. Laskar Pelangi berhasil menginspirasi banyak pembaca untuk percaya pada kekuatan mimpi dan tekad tak peduli seberat apapun tantangan yang harus dihadapi. Novel ini menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang sangat berpengaruh, memperlihatkan bahwa harapan dapat lahir di tempat yang paling sederhana sekalipun. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: 98.9 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu, teman Prodo dimanapun kamu berada. Fikar is back, temenin kamu lagi kali ini di Spada. Selamat pagi teman Prodo, tadi malam Fikar temenin kamu, sekarang pagi ini Fikar temenin kamu lagi. Pokoknya gak bosan-bosan deh Fikar nemenin kamu terus teman Prodo ya. Oke, dan seperti biasa juga di Spada ini Fikar bakal nemenin kamu sampai di jam 11 nanti ya. Dan satu jam pertama bakal ada tips-tips menarik yang bakal Fikar kasih tahu buat kamu teman Prodo. So yang penasaran kira-kira apa, stay tune aja terus bareng Fikar di 96.8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Pastinya di Spada. Selamat pagi teman Prodo.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Prodo. Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Oke teman Prodo, dimanapun kamu berada masih bareng Fikar pastinya 96,8 FM Prodo ya. Terima kasih teman terbaik kamu. Yes, bangun pagi itu apalagi ini kan lagi weekend ya kan, lagi libur. Nah, ada beberapa rutinitas di pagi hari saat kamu bangun tidur yang sebenarnya lumayan wajib kamu lakukan teman Prodo. Karena rutinitas-rutinitas simpel seperti ini tuh yang bisa membantu seharian kamu penuh, mulai dari mood kamu, semangat kamu, itu sangat penting teman Prodo ya. Rutinitas pagi 10-15 menit nih teman Prodo, maybe Fikar kasih ya, dan bangun tidur 10-15 menit. Kamu hanya meluangkan waktu kamu 10-15 menit aja untuk melakukan hal-hal ini dalam pagi. Menit pertama sampai menit kedua, minum air putih wajib ya. Segelas air putih setelah bangun tidur itu membantu badan kamu lebih terasa segar teman Prodo. Itu menit 1 sampai menit kedua. Nah, sedangkan menit ketiga sampai menit kelima, kamu coba peregangan ringan teman Prodo. Coba gerakan sederhana aja, kayak maybe putar bahu kamu atau sentuh ujung kaki kamu, tarik badan kamu ke kiri dan ke kanan dikit, tapi jangan yang kayak langsung kencang ya, bahaya. Atau mungkin kamu bisa jalan-jalan kecil di sekitaran rumah kamu, keliling-keliling kompleks dikit, itu bisa membantu tubuh kamu menjadi lebih segar teman Prodo ya. Masih ada menit-menit berikutnya bakal Fikar kasih tahu, jadi stay tune aja terus teman Prodo bareng Fikar 96,8 FM Prodo dari Makassar, teman terbaik kamu. I think it's so cute.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu soah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan seperti biasa jam 7 sampai jam 8 nanti Fikar bakal spill untuk 4 lagu terpilih, lagu pilihan kamu. Dan ada 4 lagu, lagu 2 lagu Indo, 2 lagu manca pastinya teman Pro 2 ya. Yang penasaran kira-kira lagu apa aja yang bakal Fikar spill buat kamu semua teman Pro 2, stay tune aja terus bareng Fikar di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, di mana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Teman-teman dimanapun kamu berada, 4 lagu tapi lagu pilihan kamu ya. Fikar spill lagi, ini ada 4 lagu. Yang pertama ada lagu dari Noval Syahreza dan juga Jamesy dengan Super Axis. Terus ada BTS dengan Hooligan, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Terus ada Anima dan juga Lisa dengan Bad Angel. Untuk lagu terpilih lagu pilihan kamu itu teman podo, buat kamu yang pengen ikutan ngevote langsung aja ke Instagram kita RNS Podo Makassar atau lewat WhatsApp kita 08 11 4 10 96.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.